0: harap dapat sinkronkan seluruh asta cita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim 08-12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik operasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Menyaksikan gimana terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andi Kasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji saat 5-6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46-47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
9: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang dimana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
9: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
10: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina karena dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
11: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
10: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Andovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Melakukan yang terbaik pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza.
2: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar,

0: Nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Nah, ada Bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
1: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok mager amat ya?
0: Ya elah, Bowo. Kemana aja sih lo?
2: Tambah lagi, satu porsi lagi.
0: Sekarang ini kan udah gampang, Wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor loh, Wo.
1: Emang gimana caranya, Mbak?
0: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 x 24 jam.
1: Oh iya, bener juga ya.
0: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
1: Wah, ternyata gampang ya?
0: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0811-1652-kali. Kami siap melayani.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget, bahaya banget.
5: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
6: Pendengar, selanjutnya akan kita ikuti informasi mengenai perakiran cuaca yang juga berlaku untuk wilayah Provinsi Lampung dan juga sekitarnya. Ini dalam informasi perakiran cuaca.
7: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
6: Kita sudah terhubung dengan Mas Febri yang juga selaku forecaster yang bertugas pagi hari ini bersama BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Mas Febri.
8: Selamat pagi, Kak. Ya, apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah baik, Kak Febri juga sehat ya?
8: Alhamdulillah, Mbak.
6: Baik, silakan untuk menyampaikan laporan Anda.
8: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Untuk suhu udara secara umum berkisar di antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara diperkirakan berkisar di antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara pada hari ini secara umum diperkirakan berkisar di antara 70 hingga 100%. Dan pergerakan angin secara umum di wilayah Lampung bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 40 km per jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari berpotensi hujan di wilayah Suji, Tulang Bawang Barat, Wai Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, Ringseu, Pesisir Barat, dan Lampung Selatan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Lampung. Untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, dan Mesuji. Dan untuk dini hari, diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan di wilayah Tanggamus, Pringsewu, dan Pesawaran. Untuk peringatan dini, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas disertai petir dan atau angin kencang pada pagi hari di wilayah Lampung Tengah, Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang berpotensi terjadi di wilayah Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Mesuji. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi InfoBMKG Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
7: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat kita akan menghadirkan pilar, feature, majalah udara dan elem juga untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Tapi pun saya Frijal kembali menemani di ruang dengar Anda di Majalah Udara. Judul program Majalah Udara kita pagi ini, Investasi Masa Depan Melalui Penurunan Stunting. Kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat krusial bagi masa depan buah hati kita, yaitu pencegahan dan penurunan stunting, karena anak yang sehat adalah awal dari bangsa yang kuat.

Saudara pendengar, mungkin kita sering mendengar kata stunting. Tapi sebenarnya apa sih itu? Sederhananya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Efeknya bukan cuma soal fisik yang lebih pendek dari anak seusianya. Stunting juga berdampak pada perkembangan otak yang tidak maksimal. Ini artinya kemampuan belajar anak di sekolah bisa terhambat dan saat dewasa nanti mereka lebih rentan terhadap penyakit tidak menular.

Saudara pendengar, kabar baiknya stunting itu bisa dicegah. Apa saja langkah nyatanya? Mari catat formula A, B, C, D, E berikut ini. A. Adanya pemeriksaan kehamilan. Ibu hamil wajib kontrol minimal 6 kali selama masa kehamilan. B. Berantas anemia. Remaja putri dan ibu hamil harus rutin minum tablet tambah darah. C. Cukupi konsumsi protein hewani, telur, ikan, dan daging. Sangat penting untuk pertumbuhan anak. Ingat, protein hewani lebih efektif daripada protein nabati untuk cegah stunting. D. Datang ke posyandu, pantau tumbuh kembang anak setiap bulan, jangan absen ayah dan bunda. E. Eksklusif ASI, berikan ASI saja selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan emfasi yang bergizi.

Saudara pendengar, bukan cuma soal makanan, sanitasi juga kunci. Pastikan akses air bersih tersedia dan lingkungan rumah selalu bersih agar anak tidak sering terkena infeksi atau diare yang bisa memicu stunting. Mari kita gotong royong mulai dari dapur rumah kita sendiri untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang kekurangan gizi. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua dalam mewujudkan generasi emas bebas stunting. Saya Frizal, pamit undur diri. Ingat, sehat dimulai dari kita, sehat dimulai dari sekarang. Sampai jumpa di majalah udara berikutnya. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan salam sehat.

Selamat pagi saudara pendengar, saya Afrizal. Kita berjumpa lagi di Pikir dengan tema peran komunitas kreator dalam mendorong eksposur potensi lokal. Di tengah derasnya arus digital, potensi lokal kini tak lagi harus menunggu dikenal dunia. Dari sudut desa, pasar tradisional, hingga sentra kerajinan rakyat, semua bisa tampil dan mendapat perhatian luas. Di balik perubahan itu, hadir komunitas kreator, sekelompok anak muda yang menggunakan kamera, media sosial, video pendek, hingga podcast untuk memperkenalkan wajah daerah sendiri. Bukan sekedar membuat konten hiburan, komunitas kreator kini menjadi jembatan antara potensi lokal dan masyarakat luas. Mereka mengangkat kisah UMKM, mempromosikan wisata tersembunyi, memperlihatkan budaya daerah, hingga membantu produk lokal menjangkau pasar yang lebih besar. Kekuatan media digital membuat promosi kini tak lagi mahal. Dengan kreativitas dan konsistensi, komunitas kreator mampu membangun citra positif daerahnya sendiri. Mereka hadir bukan hanya sebagai pembuat konten, tetapi juga penggerak ekonomi kreatif. Lewat ide-ide segar, potensi yang sebelumnya kurang dikenal, perlahan mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Saudara pendengar, demikian pitcher hari ini. Saya, Afrizal, dari Studio RRWK mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi.

0: Kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim.
1: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan yang lebih cerah.

0: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini, dan yang terakhir, hindari multitasking yang produktif. Dengan kerja yang produktif, maka kita dengan sendirinya.
1: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah

Nah, habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

0: Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk hidup lebih hemat energi, mulai dari penggunaan listrik, air, hingga pengurangan sampah plastik. Dan ini semua bisa kita lakukan dari rumah. Contoh, matikan lampu saat tidak digunakan, cabut perangkat elektronik, gunakan air secukupnya, dan biasakan membawa tas belanja. Kebiasaan sederhana ini bukan hanya menghemat pengeluaran, tapi juga membantu menjaga kelestarian lingkungan. Karena bumi yang kita tempati hari ini adalah warisan untuk generasi mendatang.
1: Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

0: konflik, cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan. Dan yang keempat,
1: setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

0: Di balik kisah sederhana, tersimpan kekuatan luar biasa. Dongeng bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah jembatan pertama anak mengenal dunia tentang kebaikan, kejujuran, dan keberanian. Lewat tokoh-tokohnya, anak belajar memahami emosi. Lewat alurnya, mereka mengenal sebab dan akibat, dan tanpa disadari, nilai-nilai kehidupan tertanam sejak dini. Dalam dunia pendidikan, dongeng menjadi metode belajar yang menyenangkan. Ia menimbulkan imajinasi, memperkaya kosakata, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Lebih dari itu, dongeng juga mempererat hubungan antara guru, orang tua, dan anak. Karena setiap cerita yang dibacakan adalah momen kebersamaan yang penuh makna. Di era digital ini, peran dongeng tetap tak tergantikan. Sebab dari cerita-cerita sederhana, lahirlah generasi yang berkarakter dan berempati. Mari hidupkan kembali budaya mendongeng, karena dari sebuah cerita, masa depan bisa terbentuk.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima, dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar. Lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini. Dan yang terakhir, hindari multitasking. Yang produktif. Dengan kerja yang produktif, maka kita dengan sendirinya menciptakan.

Tak semua pahlawan hadir dengan sorotan, sebagian memilih berjalan dalam sunyi, membawa harapan lewat aksi nyata. Menjadi relawan bukan hanya tentang memberi, tapi juga belajar memahami arti empati, kerjasama, dan kepedulian. Di balik setiap kegiatan sosial, ada tangan-tangan tulus yang bergerak tanpa pamrih. Mereka hadir untuk mengajar anak-anak, membantu korban bencana, hingga menjaga lingkungan tetap lestari. Relawan mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari berbagai waktu, tenaga, bahkan senyuman sederhana, lahirlah pengalaman yang membentuk karakter dan memperluas cara pandang. Karena saat kita membantu orang lain bertumbuh, sesungguhnya kita pun sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Berbagi, belajar, bertumbuh. Satu langkah kecil hari ini bisa berarti besar bagi masa depan nanti.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Buruh adalah bagian inti dari sumber daya manusia atau SDM yang menggunakan tenaga dan kemampuan untuk bekerja, tumbuh melalui keterampilan, dan maju bersama perkembangan zaman. Sebagai sumber daya manusia, buruh berperan sebagai penggerak utama organisasi yang dikelola melalui fungsi HR untuk...

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya di pagi hari ini itulah tadi yang telah kami hadirkan daripada produksi RWI Kanan untuk hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dan tentunya di pagi hari ini kita setelah itu akan bergabung ke program Satu Harapan Dalam Lampung kembali, dan di sana rekan kami Vira akan menemani Anda semuanya hingga nanti ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di RWI Kanan, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Untuk mencintai diri kita sendiri, kita lupa siapa diri kita, kita lupa apa yang kita butuhkan. Dan mulai sekarang, marilah kita cintai diri kita sendiri, kemudian baru cintai keluarga kita, sesama kita, dan juga alam semesta. Kemudian tingkatkan ilmu dan kebijaksanaan. Mulai terus belajar tiada henti dan gunakan ilmu tersebut untuk kebaikan. Kemudian berani dan juga teguh. Jadilah kuat untuk menghadapi ujian hidup dengan iman, kesabaran, dan juga keyakinan. Dan yang terakhir, berkarya dan bermanfaat. Gunakanlah energi yang kita miliki, bakat yang kita miliki, serta kemampuan yang kita miliki untuk membawa manfaat bagi orang lain. Sekian dari saya, Sundari Janur Anggita, selaku penyuluh agama Hindu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang kuat. Saya akhiri, Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Selamat pagi menjelang siang pendengar. Gimana hari Minggu Anda, sangat menyenangkan bukan? Apalagi nih hari ini tuh sejuk banget ya. Dan tidak terlalu panas gitu. Jadi pas banget untuk Anda yang pergi berwisata nih outdoor, bawa anak-anak ya. Dan juga ini gak terlalu apa ya, harus menyiapkan sunscreen yang banyak. Karena nih tampaknya hari ini cuaca akan bersahabat ya. Mudah-mudahan ya, dan gak turun hujan yang begitu deras gitu, supaya wisata di outdoornya tuh benar-benar lancar, aman gitu ya. Dan juga buat nyaman anak-anak dengan suhu udara yang juga tidak terlalu panas. Informasi kali ini pendengar akan kami sampaikan untuk Anda. Ini dalam jelang Hari Raya Idul Adha 2026 ya. Nah saat ini Presiden menyalurkan 16 ekor sapi kurban untuk masyarakat di program bantuan kemasyarakatan atau Banmas. Nah seluruh sapi yang juga berasal dari peternak rakyat di berbagai kabupaten kota ini dibanderol dengan bobot mencapai lebih dari 1 ton. Kepala Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya mengusulkan sebanyak 34 ekor sapi ke pemerintah pusat untuk program Bamnas Sapi Kurban Presiden. Ya, jadi seluruh ternak yang juga diajukan memiliki bobot mulai dari 900 kg. Dan dari jumlah tersebut dilakukan seleksi dan verifikasi terkait syarat teknis, administrasi, hingga performa ternak. Dan hasilnya terpilih ada 16 ekor sapi sebagai calon banmas sapi presiden di Provinsi Lampung. Dikatakan juga pendengar, program bantuan sapi kurban presiden tahun ini tetap mengutamakan ternak milik peternak rakyat di daerah. Jadi seluruh sapi yang juga terpilih berasal dari 15 kabupaten atau juga kota ya. Dan juga menurutnya seluruh sapi kurban bantuan presiden ini nantinya akan disalurkan ke masjid yang telah ditentukan oleh masing-masing kepala daerah di kabupaten kota penerima. Sementara itu Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Lampung mengatakan bantuan sapi kurban presiden menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah dalam menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
1: Bulan aku dikandung mama.
2: Papa di dalam.
1: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
3: Mana tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

You feel hard to break that was coming from Demi Lovato. Pada kira juga sudah mengatakan kita udah pukul 9 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat ya. Gimana hari ini? Sungguh menyenangkan bukan? Mudah-mudahan ya dengan bisa berkumpul bersama keluarga dalam waktu 4 hari yang juga cukup panjang untuk bisa berlibur di long weekend kali ini juga tentunya bisa membuat kita tuh jadi bersemangat lagi untuk menyambut hari Minggu besok pagi. Minggu lagi. Hari Senin esok gitu kan ya. Baiklah kalau begitu pendengar. Atau untuk Anda yang hari ini dimanfaatkan untuk hunting, untuk membeli hewan kurban, kambing atau juga sapi yang juga nanti sebagai syarat pemenuhan dalam Idul Adha nanti di 1447 Hijriah ya. Berbicara mengenai hewan kurban, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung mendengar Ahmad Basuki meminta pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban musiman yang mulai bermunculan di pinggir jalan Kota Bandar Lampung. Jadi menurutnya pemeriksaan kesehatan hewan ini tidak cukup ya hanya dilakukan di sentra peternakan tapi juga menyasar lapak-lapak penjualan. Sementara yang menjadi titik distribusi hewan kurban ke masyarakat ya, ini jangan sampai juga terpapar virus seperti PMK atau penyakit lainnya yang juga membahayakan masyarakat. Dikatakan juga selama ini vaksinasi dan juga pemeriksaan kesehatan ternak lebih banyak dilakukan di kandang peternak. Sementara hewan yang juga sudah dipindahkan ke lapak penjualan kawasan perkotaan dinilai berpotensi luput dari pengawasan insentif. Ya, Ketua 2 DPRD Provinsi Lampung meminta untuk Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mendata seluruh lapak penjualan hewan kurban yang juga mulai bermunculan di beberapa daerah dan juga dipastikan aman serta sehat ya, agar nantinya terpenuhi syarat hewan kurban tersebut ini untuk pembeli yang juga bisa menggunakan jasa dari jual beli hewan kurban yang berupa kambing dan juga sapi tersebut.

0: Eh, tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Anak Barito...
1: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan!
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
4: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
5: Biarlah.
4: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
5: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
6: Kerja bagus.
4: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Bu, nasi telur bulat pakai tempe orek satu ya. Ada bowo di mari. Tumben kusut banget tuh muka. Kenapa ya lo?
4: Ini gue lagi bingung. Mau ke kantor PPJS kok. Mager amat ya.
3: Ya elah, bowo. Kemana aja sih lo?
5: Tambah lagi ya, satu porsi lagi.
3: Sekarang ini kan udah gampang, wo. Mau ngurus administrasi BPJS, gak perlu datang ke kantor lo, wo.
4: Emang gimana caranya, mbak?
3: Nih, dengerin ya. Yang pertama, bisa pakai layanan Pandawa. Lu bisa chat WhatsApp ke nomor 0811-816-5165. Nanti ada pesan otomatis. Klik linknya, pilih menu pelayanan yang lu mau. Bisa daftar baru, bisa nambah anggota keluarga, rubah identitas, dan lain-lain. Berkasnya tinggal upload aja. Nanti dapat konfirmasi dari petugasnya. Dan tunggu maksimal 1 kali 24 jam.
4: Oh iya, bener juga ya.
3: Nanti dulu, ada aplikasi mobile JKN yang bisa cek status peserta, cek iuran, pindah vaskes, sampai lu mau daftar antrian di fasilitas kesehatan secara online, bisa melalui mobile JKN. Cara downloadnya, bisa melalui Play Store atau App Store. Dan yang terakhir, bisa telepon ke Care Center BPJS Kesehatan di nomor 165.
4: Wah, ternyata gampang ya?
3: Iyalah, gampang. Ya udah, gue mau makan dulu. Udah nambah lapar nih gue abis promosi BPJS Kesehatan sama

0: pesan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming.

pagi pemungkas ya di perjumpaan kita kali ini di Lampung Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang juga kami hadirkan tadi serta lagu-lagu yang juga kita perdengarkan ya dapat menghibur Anda dan juga menemani akhir pekan bersama keluarga tercinta. Saatnya sekarang Fira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pauman, Bener Lampung. Saya Novita Fira beserta Hendra yang bertugas mengucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda di pagi hari atau siang hari ini ya pendengar? Ini siang-siang tapi kerasanya masih pagi aja ya, karena cuacanya masih mendung pendengar. Yang mana di seputaran kota Bandar Lampung nih hari ini masih diguyur hujan ya. Walaupun cuma gerimis kecil-kecil gitu kan ya, tapi rata nih ya. Mudah-mudahan untuk Anda tetap jaga kesehatan pendengar. Tentunya yang ada di perjalanan juga tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan siang hari ini Andin akan kembali menemani Anda dalam acara Idola Pendengar. Nanti kita akan ngobrol ya. Ngobrol tentang apa sih? Kita akan ngobrol tentang rahasia pelajar berprestasi nih di era distraksi digital pendengar. Kami akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda ya, tetap di 90,9 FM.

0: dibenerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Selamat siang untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah enggak sih ngerasa baru buka HP sebentar, tahu-tahu waktu sudah habis 1 jam nih, hanya untuk scroll media sosial. Padahal awalnya ini kita cuma mau cek pesan aja, atau mungkin juga mencari referensi tugas atau referensi pekerjaan atau ya apapun itu ya. Nah, memang ya di era digital seperti sekarang, pendengar, distraksi memang datang dari mana aja. Notifikasi bunyi sedikit aja, nah langsung deh fokus kita buyar ya. Tapi yang menarik adalah di tengah banyaknya gangguan digital ini, pendengar, masih juga kok banyak pelajar yang mampu tetap berprestasi dan konsisten berkembang, pendengar. Ya, ternyata rahasia mereka ini bukan karena selalu belajar berjam-jam aja tanpa henti. Pelajar berprestasi justru tahu nih kapan harus fokus dan kapan harus beristirahat. Mereka sadar ya bahwa gadget ini menjadi teman terbaik sekaligus juga pengganggu terbesar. Karena itu mereka mulai untuk membiasakan diri mengatur waktu belajar. Mereka juga memastikan notifikasi saat belajar hingga membuat target kecil setiap harinya. Ya, hal yang sederhana tapi tentunya efeknya ini luar biasa ya. Dan prestasi juga bukan hanya tentang siapa yang paling pintar di kelas, pendengar. Prestasi ini lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bangun lebih disiplin, berani mencoba, aktif bertanya, dan tidak mudah menyerah saat nilai belum sesuai harapan. Karena sejatinya, pendengar, orang hebat itu bukan mereka yang tidak pernah gagal ya, tapi mereka yang terus mencoba walaupun pernah jatuh berkali-kali. Nah, tentunya ya, gimana sih cara belajar prestasi, belajar berprestasi di tengah godaan dunia digital yang semakin ramai ini, harus menjadi pelajaran nih untuk semuanya ya. Jadi walaupun kita ada di tengah era digital, tapi bukan berarti kita tidak berprestasi ya, pendengar. Harus tetap semangat, harus tetap fokus, dan juga tentunya tetap konsentrasi untuk mencapai cita-cita. Nah, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ya, pendengar, saat ini di seputaran Pahoman Bandar Lampung nih, cuacanya udah bukan cuaca ya, suasana ya. Lebih ke suasananya udah mulai cerah ya. Matahari juga sudah mulai muncul nih. Gimana di sekitar Anda cuacanya, apakah sudah mulai berhenti hujannya nih, atau mungkin saat ini masih gerimis ya? Ya, pokoknya apapun cuacanya tetap semangat ya pendengar, dan kami kembali hadirkan informasi nih untuk Anda pendengar. Ya, memang ya kalau hidup di zaman sekarang ini serba cepat semuanya nih. Informasi juga datang tanpa henti, tren juga terus berganti, dan pastinya media sosial juga seakan tidak pernah tidur pendengar. Kadang tanpa kita sadar, kita jadi lebih sibuk melihat kehidupan orang lain dibandingkan untuk mempersiapkan masa depan sendiri. Padahal satu jam yang kita habiskan untuk scrolling ini bisa jadi kesempatan besar nih untuk belajar hal baru dan juga untuk mengembangkan diri pendengar. Pelajar berprestasi di era digital bukan berarti harus menjauh dari teknologi. Justru mereka ini memanfaatkan teknologi dengan cerdas. Mereka menggunakan internet untuk belajar, mencari inspirasi, menonton video edukasi, bahkan juga membangun skill baru sejak usia muda. Gadget tentunya bukan musuh ya pendengar, tapi bagaimana sih cara kita menggunakannya yang menentukan apakah teknologi ini akan membawa manfaat atau malah membuat kita kehilangan arah. Nah, jadi pendengar, menjaga fokus tetap memang tidak mudah, apalagi saat rasa malas ini datang ya. Lalu juga kita lihat tugas kita menumpuk dan suasana hati sedang tidak baik-baik aja. Tapi yang harus kita ingat adalah masa depan tidak dibangun dalam satu malam. Semuanya berawal dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari pendengar, mulai dari membiasakan belajar sedikit demi sedikit, mengurangi menunda pekerjaan, hingga berani keluar dari zona nyaman. Ya, mudah-mudahan berani ya semuanya keluar dari zona nyaman. Dan kalau misalkan nih sedang ngerasa lelah mengejar cita-cita, nah Anda harus tenang dulu ya, karena perjalanan ini menuju sukses ini memang gak mudah ya pendengar. Tapi selama masih mau belajar dan terus berkembang, kesempatan pastinya akan selalu ada. Jadi tetap semangat ya untuk Anda, untuk kalian nih yang saat ini sedang mengejar cita-citanya, karena yang pasti masa depan hebat ini sedang menunggu versi terbaik dari diri kalian. Jadi tetap semangat aja untuk Anda, dan jangan lupa senyum.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Pendengar, menjadi pelajar di era digital punya tantangan yang berbeda ya dibandingkan di zaman dahulu yang sekarang semuanya serba instan. Pendengar, mau liburan tinggal klik, mau video lucu tinggal scroll aja. Bahkan kadang niat belajar kalah cepat dengan godaan untuk membuka aplikasi. Akibatnya banyak nih pelajar yang merasa sulit fokus dan juga mudah kehilangan semangat belajar. Tapi dibalik semua tantangan ini pendengar, sebenarnya era digital ini juga membuka peluang yang sangat besar ya. Dan hari ini siapapun juga bisa belajar apa saja hanya lewat genggaman tangan pendengar. Mau belajar bahasa asing, desain, public speaking, editing video, sampai bisnis digital, semuanya akan tersedia. Pelajar berprestasi adalah mereka yang mampu memilih mana hiburan seperlunya dan mana hal yang bisa membantu masa depannya. Ya pendengar, jangan takut ya jika hari ini merasa belum maksimal, karena semua orang punya prosesnya masing-masing. Tidak harus langsung sempurna, yang penting terus bergerak maju. Kurangi membandingkan diri dengan orang lain di media sosial pendengar, karena setiap orang punya waktunya sendiri untuk berkembang. Jadi fokus untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan menjadi salinan kehidupan orang lain pendengar. Ya mudah-mudahan informasi ini menjadi pengingat ya, bahwa prestasi itu bukan soal siapa yang paling terkenal di internet pendengar, tetapi siapa yang paling konsisten memperjuangkan impiannya di dunia nyata. Ya tetap semangat untuk Anda terus belajar, jaga kesehatan, dan juga terus percaya ya bahwa usaha kecil hari ini akan menjadi suksesan besar di masa depan. Dan informasi ini mengakhiri juga kebersamaan kita tentunya dalam acara Idola nih pendengar. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Programa 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang ceri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

beralih ke Timur Tengah, Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

0: Golf tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya.
1: First, wanna congratulate Elena.
0: Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elena. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elena Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pagi.
1: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
2: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
3: Well, it was a game where there were like moments.
2: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
4: Tapi saya mau selamat buat kita juga. Ya, karena teman-teman kita juga memiliki tentu juga. Namun saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
5: Umai dia bebas.
4: Punya ide itu terang untuk permainan.
5: Itu momen tambah sulit di show speakers aja.
4: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
2: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24. Sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26. Sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mendarat.

Tamu Persita Tangerang dengan skor akhir satu sama yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama satu tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Maluku United dicetak oleh

dominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Man United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Man United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

tandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molek United naik satu tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kiraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang para supporter akan main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di game kita.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
1: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sambernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andre Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
0: Ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
2: It was bad moments, but most of the game we are really happy and
0: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir. Dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol. Dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
1: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

siringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah.

ada yang beda karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual.
3: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan bakal hening Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama dengan kami di 90,9 FM ya, Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di manapun Anda berada, Grab Indonesia kembali menyelenggarakan ajang kumpul komunitas perempuan mitra Grab Merchant melalui program Arisan Serabi Sekumpulan Perempuan Bisa spesial ulang tahun 2026 mengusung tema Teman Perempuan Bisa Makin Ngerti Bisnis Cuan Makin Manis. Program ini diikuti oleh lebih dari 1.800 peserta yang tersebar di 13 kota di Indonesia, dan tidak sekedar menjadi wadah silaturahmi saja pendengar. Arisan Serabi 2026 ini dirancang untuk mentransformasi komunitas menjadi gerakan usaha digital anti boncos dengan mendorong pelaku UMKM agar lebih melek data dan mampu meningkatkan keuntungan usaha secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Grab menyiapkan ada 3 pilar edukasi utama untuk mendukung akselerasi bisnis mitra Grab Merchant. Yang pertama, bisa ngerti tren yang membantu mitra memahami pola permintaan konsumen melalui tren data tren makanan agar dapat menyesuaikan menu, produk, dan strategi promosi sesuai kebutuhan pasar. Yang kedua adalah bisa matika pendengar, yakni lokakarya, penetapan harga online yang mengajarkan rumus harga nyata agar margin penjualan daring ini bisa menutupi seluruh biaya layanan termasuk biaya promosi. Yang ketiga adalah bisa mengembangkan usaha yang mendorong mitra untuk memanfaatkan layanan Grab modal mantul secara bijak untuk memperbesar usaha dengan perencanaan yang lebih sehat dan terukur pendengar. Ya, Director of Territory Jabo and ID Central Operation Grab Indonesia Iki Sari Dewi mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM perempuan yang memiliki produk unggulan yang diminati oleh pasar, namun masih menghadapi tantangan dalam strategi penetapan harga di ranah digital. Rangkaian Arisan Serabi 2026 ini berlangsung sejak akhir April pendengar hingga Mei 2026 di 13 kota utama yakni Jakarta, Medan, Pekanbaru, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Manado, Samarinda, dan Balikpapan. Program ini adalah kelanjutan dari Serabi yang dimulai pada 2023 di Jakarta dengan 50 mitra perempuan Grab Merchant. Kini komunitas tersebut telah berkembang menjadi lebih dari 3.800 anggota di 13 kota di Indonesia. Kami akan terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-syarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Pernahkah Anda kepikiran sejak kapan sih manusia mulai pakai kain sebagai pakaian? Nah, di masa prasejarah, manusia awalnya belum mengenal kain. Mereka menggunakan kulit hewan dan daun sebagai pelindung tubuh dari cuaca. Namun, sekitar 30 ribu tahun yang lalu, manusia mulai mengenal serat alami. Dari sinilah muncul teknik sederhana seperti memintal dan menenun. Dikutip dari The British Museum, perkembangan besar terjadi di peradaban kuno seperti Mesir kuno dan Mesopotamia. Di sana, manusia mulai menggunakan linen dari tanaman rami dan wol dari domba sebagai bahan kain. Seiring waktu, teknik pembuatan kain makin berkembang hingga akhirnya menjadi bagian penting dari budaya dan identitas setiap daerah di dunia. Itulah sejarah kain sebagai pakaian. Dari yang awalnya sekedar pelindung, saat ini pakaian jadi simbol gaya dan ekspresi diri.

Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Ya, selamat siang untuk Anda pendengar masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hipertensi atau tekanan darah tinggi ini masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Kondisi ini seringkali tidak menimbulkan gejala ya, tetapi bisa meningkatkan resiko stroke, serangan jantung hingga gangguan ginjal jika tidak dikendalikan dengan baik. Nah, selain konsumsi obat sesuai anjuran dokter, perubahan gaya hidup juga menjadi bagian penting pendengar dalam pengendalian tekanan darah. Nah, salah satu yang paling dianjurkan adalah rutin berolahraga. Menurut dokter Dita Gemiana SPPD dari Rumah Sakit Persahabatan, olahraga ini bisa membantu memperbaiki aliran darah sekaligus juga menurunkan tekanan darah secara bertahap jika dilakukan secara konsisten. Olahraga membantu jantung bekerja lebih efektif sehingga tekanan darah bisa lebih terkontrol. Dan saat seseorang jarang bergerak pendengar, maka pembuluh darah cenderung menjadi kurang elastis dan kerja jantung menjadi lebih berat. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa meningkatkan tekanan darah. Dan sebaliknya, aktivitas fisik rutin akan membantu menjaga kesehatan pembuluh darah, memperbaiki sirkulasi, dan juga mengurangi beban kerja jantung. Olahraga juga membantu untuk mengendalikan berat badan, mengurangi stres, serta menurunkan resiko penyakit lain yang sering menyertai hipertensi seperti diabetes dan juga kolesterol tinggi. Dikatakan perubahan gaya hidup seperti olahraga rutin ini menjadi bagian utama terapi hipertensi bersama dengan pengaturan pola makan dan konsumsi obat. Kami akan masih terus menemani Anda ya di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Bersama Pro 1 kami akan terus menemani Anda, tentunya hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Untuk Anda nih yang mungkin akan melintas di simpang Itera, kami informasikan informasi lalu lintas melalui CCTV Polresta Bandar Lampung. Pendengar, saat ini kendaraan yang melintas di simpang Itera tergolong lengang ya pendengar, tidak terlalu ramai kendaraan yang melintas di simpang Itera. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda. Lalu untuk Anda juga nih yang mungkin akan melintas ya di seputaran Antasari atau simpang Moro Antasari, pendengar, kami informasikan untuk Anda saat ini kendaraan yang melintas juga lumayan ramai gitu kan ya. Dan kita lihat juga cuacanya sudah mulai cerah ya, kalau kita lihat dari CCTV ya saat ini. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Bersama Pro 1 kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu, tetap di 90,9 FM.

0: ngantuk, aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
7: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
6: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
7: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
6: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
7: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
6: Ya udah Man, tunggu

Selamat siang nih untuk Anda yang saat ini sedang berkendara ya pendengar. Ini dari simpang, dari terminal Kemiling, kita bisa lihat kondisi lalu lintasnya cukup ramai ya, kendaraan yang melintas mendengar, dan tetap berhati-hati untuk Anda. Ingat kembali pakai helm ya, apalagi kalau misalkan Anda yang membawa kendaraan roda 2 nih, aduh sudah menyetir gak bawa helm, bahaya banget ya, karena resikonya terlalu besar kalau kita membawa kendaraan roda 2 tanpa menggunakan helm. Apalagi jalan yang Anda lintasi ini cukup ramai pendengar. Waduh, gimana nih? Mudah-mudahan tetap hati-hati untuk Anda, tetap selamat sampai tempat tujuan. Oke, kita menuju ke Mall Bumi Kedaton. Pendengar, dari Mall Bumi Kedaton, kendaraan yang melintas di depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton ini cukup padat ya pendengar. Cukup ramai kendaraan yang melintas di sini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Ya, pendengar, bagi penderita hipertensi, olahraga yang disarankan ini umumnya adalah aktivitas aerobik ya, atau kardio ringan sehingga sedang. Ada beberapa jenis olahraga yang dianjurkan, diantaranya adalah jalan cepat, jogging ringan, bersepeda, berenang, dan senam aerobik ringan, pendengar. Menurut dokter Dita, olahraga ini akan membantu nih untuk melatih kerja jantung dan juga bisa memperbaiki aliran darah secara bertahap. Mungkin olahraga ringan seperti jalan cepat dulu nih, tidak langsung olahraga berat ya. Dan bagi orang yang sebelumnya jarang olahraga, tentunya aktivitas fisik ini sebaiknya dimulai sesuai kemampuan tubuh, lalu bisa ditingkatkan secara perlahan. Dan tentunya penderita hipertensi juga dianjurkan ya untuk melakukan olahraga secara rutin dengan total durasi sekitar 150 menit per minggu pendengar. Yang artinya olahraga ini bisa dilakukan sekitar 30 menit per hari selama 5 kali dalam 1 minggu. Tetapi konsistensi dinilai lebih penting dibandingkan intensitas yang terlalu berat. Dan selain itu juga penderita hipertensi juga dianjurkan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter, terutama jika ingin meningkatkan intensitas olahraga atau memiliki penyakit penyerta lainnya. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih bersama Anda dalam Lampung siang ini.

0: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, pendengar, terima kasih masih bersama kami di 90,9 FM ya. Ya, meskipun olahraga ini bermanfaat, namun untuk Anda nih penderita hipertensi pastinya perlu untuk memperhatikan kondisi tubuh, pendengar. Kalau misalkan muncul nih keluhan seperti nyeri dada, sesak napas berat, pusing hebat, atau juga pandangan kabur saat berolahraga, maka aktivitas sebaiknya segera dihentikan, pendengar, dan Anda harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Dokter Dita juga mengingatkan nih bahwa olahraga saja tidak cukup jika pola hidupnya masih kurang sehat. Pengendalian tekanan darah tetap perlu disertai dengan mengurangi konsumsi garam, berhenti merokok, menjaga berat badan ideal, mengelola stres, serta membatasi makanan olahan tinggi garam dan lemak. Nah, kalau pola hidup sehat dilakukan konsisten, biasanya dalam 1-3 bulan tekanan darah akan mulai menunjukkan perbaikan, pendengar. Karena itu, olahraga sebaiknya tidak hanya dilakukan sesekali saja, tetapi menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan mencegah komplikasi hipertensi di kemudian hari. Jadi untuk Anda yang baru akan memulai hidup sehat ya, tentunya tetap semangat aja. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan, pendengar. Dan bersama Pro 1 sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Harapan kita, Kota Bandar Lampung sengaja guna apel tadi apalagi banyak instruksinya karena gabung untuk sistem link ya di kecamatan-kecamatan yang sudah ada yang akan kita lakukan lagi.
2: Mengikuti lomba Young and Kids Climbing Competition yang diadakan oleh

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Minggu 17 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mengaktifkan kembali pengawasan lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan menjelang masa libur panjang. Langkah itu dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas warga di sejumlah titik keramaian. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Wekanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai mengaktifkan kembali pengawasan lingkungan di tingkat kecamatan dan kelurahan menjelang masa libur panjang. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas warga di sejumlah titik keramaian. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
1: Masyarakat yang tadinya pahamnya enggak.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung meminta seluruh satgas bencana tidak hanya fokus pada penanganan bencana, tetapi juga ikut membantu memantau kondisi keamanan lingkungan. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan keamanan maupun tindak kriminalitas seperti kawasan permukiman, rumah kos, swalayan, tempat hiburan, hingga lokasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat saat libur panjang. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan, pemerintah kota sengaja mengumpulkan seluruh satgas untuk memperkuat koordinasi di lapangan, terutama dalam menjaga situasi tetap aman dan kondusif di seluruh wilayah Bandar Lampung. Selain itu, sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di tingkat kecamatan juga akan kembali diaktifkan guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan keterlibatan satgas dan masyarakat sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menjaga keamanan lingkungan serta memberikan rasa nyaman bagi warga.
1: Harapan kita, Kota Bandar Lampung sengaja bunda abet tentunya apalagi banyak interupsinya karena gardu untuk Siskamling ya di kecamatan-kecamatan yang sudah ada ini akan kita hidupkan lagi. Nah nanti insya Allah ini ada satgas yang mau turun ke lapangan karena banyak yang disampaikan ke bunda, kafe, karaoke, ya akan kita pantau semuanya.
2: Pemkot Bandar Lampung juga meminta seluruh satgas terus berkolaborasi dengan aparat keamanan dan elemen masyarakat agar penanganan berbagai persoalan di lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Eva Duyana meminta seluruh satgas ikut membantu memonitor lingkungan sekitar dan meningkatkan kewaspadaan agar Kota Bandar Lampung tetap aman dan kondusif. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap dengan pengawasan lingkungan lebih aktif, masyarakat dapat menjalani aktivitas dan masa libur dengan aman serta nyaman. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu dan Lampung menyatakan hingga awal Mei 2026 pelaporan SPT tahunan melalui Korteks menunjukkan capaian yang positif. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bengkulu dan Lampung menyatakan hingga awal Mei 2026 sebanyak 377.741 wajib pajak telah melakukan pelaporan SPT tahunan melalui Korteks. Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Edi Prayetno mengatakan, persentase wajib pajak yang telah melapor SPT tahunan lewat Korteks telah mencapai 86,17% dari target. Menurutnya, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, terdapat kenaikan sebesar 1% dengan jumlah wajib pajak yang melapor sebanyak 374.385 wajib pajak.
4: Sampai saat ini per Mei ya, kita sudah ada 377.740 WP yang melaporkan SPT tahunan. Jadi sudah sekitar 86,17% ya dari target. Nah jadi kalau dibandingkan dengan tahun kemarin untuk periode yang sama meningkat 1%. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh WP. Nanti mungkin bisa disampaikan oleh teman-teman pers bahwa partisipasi seluruh WP sehingga dengan adanya Korteks ini korelasinya positif ya.
3: Edi menambahkan adanya Kortek bertujuan untuk mempermudah layanan pajak mulai dari pelaporan pajak hingga meningkatkan akuntabilitas. Dia mengajak wajib pajak yang belum melakukan pelaporan SPT tahunan agar dapat segera melaporkan kewajiban pajaknya. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung terus mendorong perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui sosialisasi pendaftaran merek kolektif untuk koperasi merah putih. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bagi para pelaku UMKM, jadi mereka tidak mungkin nanti usahanya itu bisa diambil alih orang.
6: Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Provinsi Lampung terus mendorong perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui sosialisasi pendaftaran merek dan merek kolektif, khususnya bagi koperasi merah putih di daerah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Taufik Urrahman, mengatakan sejauh ini pihaknya terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Menurutnya, dengan mendaftarkan merek atau merek kolektif, tentunya ada perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM, sehingga usaha mereka tidak mudah diambil atau disalahgunakan oleh pihak lain. Taufik Urrahman menambahkan, merek kolektif juga dinilai lebih meringankan pelaku UMKM karena dapat digunakan bersama oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki produk serupa.
5: Bagi para pelaku UMKM, jadi mereka tidak mungkin nanti usahanya itu bisa diambil alih orang atau disalahgunakan. Nah, itu tujuan dari pendaftaran merek maupun merek kolektif. Dan terkait merek kolektif, tentunya ini lebih meringankan para pelaku UMKM. Karena ini dengan produk yang sama, mereka dapat menggunakan secara bersama-sama.
6: Untuk diketahui, pada tahun 2026, Kementerian Hukum menargetkan perlindungan kekayaan intelektual bagi koperasi merah putih mencapai 4.000 hingga 5.000 koperasi secara nasional. Pemerintah memberikan kemudahan pendaftaran merek kolektif bagi koperasi merah putih. Jika sebelumnya pelaku usaha harus menggunakan surat rekomendasi UMK untuk mendapatkan tarif khusus, kini cukup menggunakan surat pendirian koperasi. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini bencana guna mempercepat deteksi potensi ancaman serta memastikan informasi kebencanaan dapat segera diterima masyarakat di daerah rawan. Berikut laporan Siti Triani.
7: Pemanfaatan teknologi terus diperkuat dalam sistem peringatan dini bencana di Provinsi Lampung. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi potensi bencana lebih cepat sekaligus memastikan informasi dapat segera diterima masyarakat di wilayah rawan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung setiap tahun menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sebagai panduan koordinasi di daerah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung, Rudi Syawa Sugiarto, menyebut upaya mitigasi terus diperkuat melalui pembentukan desa tangguh, keluarga tangguh, hingga satuan pendidikan aman bencana. BPBD juga memasang alat early warning system di sejumlah sungai yang secara historis kerap mengalami banjir akibat peningkatan debit air. Ketika terjadi kenaikan debit, sistem tersebut langsung mengirimkan sinyal ke Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops PB. BPBD Lampung juga memanfaatkan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung sistem laporan bencana selama 24 jam.
8: Jadi kita memiliki pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana BPBD Provinsi, itu bisa diakses melalui website kita, di IG kita, di Facebook. Itu kita ada call center BPBD seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Kejadian bencana yang dilaporkan kepada pusdalop kita akan kita teruskan kepada pemangku-pemangku yang berkepentingan. Kita memanfaatkan teknologi AI. Ya. Kita menerima laporan 24 jam terkait kejadian bencana apapun yang ada di Provinsi Lampung.
7: Selain dukungan teknologi di tingkat daerah, akurasi peringatan dini juga bergantung pada data perakiraan cuaca yang diperbarui secara berkala. Informasi tersebut menjadi rujukan utama dalam menentukan potensi risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Lampung. Senior Forecaster Stasiun Klimatologi BMKG Radin Inten 2 Lampung, Rahmat Subakti menjelaskan penyebaran informasi dilakukan secara cepat agar masyarakat memiliki waktu untuk melakukan langkah antisipasi.
9: Untuk media kami sendiri yang kami sampaikan melalui media sosial, kemudian informasi melalui grup WhatsApp dan website juga kami gunakan. Kemudian kami sesuai dengan program dari BMKG Pusat itu ada SMS Blast. Kita bersama dengan provider untuk menyampaikan informasi informasi cuaca ekstrim di wilayah yang berpotensi dampak. Jadi itu kami ada SMS blast, masyarakat yang wilayahnya itu termasuk kami berikan peringatan, nanti akan otomatis mendapatkan SMS dari Komdigi.
7: Sinergi antara berbagai pihak ini diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi dan penyebaran informasi yang cepat, risiko dampak bencana dapat ditekan secara maksimal. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala BNN Kabupaten Waikanan menerima para pecandu narkoba secara sukarela ajukan rehabilitasi. Melalui langkah ini, pecandu akan dibina dan terbebas dari jerat pidana penyalahgunaan narkoba. Berikut laporan Bayu Satria.
10: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan AKBP Ituan Mahpi mengajak masyarakat untuk mendukung program rehabilitasi sebagai bagian dari upaya memerangi penyalahgunaan narkoba. Dia mengimbau kepada para pecandu narkoba untuk melaporkan diri secara sukarela guna mendapatkan layanan yang disediakan di klinik rehabilitasi kantor BNN Waikanan dan dapat diakses tanpa dikenakan biaya. Dia mengungkapkan pengguna narkoba yang ingin sembuh dari kecanduan dapat langsung mendatangi klinik dengan membawa identitas diri dan menurutnya langkah tersebut dapat mempermudah akses rehabilitasi bagi masyarakat yang ingin keluar dari jerat narkoba. Dia juga menegaskan bagi pecandu yang melaporkan diri secara sukarela tidak akan dikenakan tindakan pidana lantaran pada kasus ini pemerintah akan mengutamakan pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan pendekatan hukum yang bersifat represif. Selain itu, dia juga memastikan dan menjamin bahwa identitas para pecandu yang secara sukarela melaporkan diri akan dirahasiakan sepenuhnya sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang stigma sosial dan konsekuensi hukum.
11: Jadi untuk para pecandu yang ingin mengajukan diri ke BNN, jadi keluarga atau pecandu yang ingin mendapatkan layanan rehabilitasi dapat langsung datang ke klinik dengan membawa identitas. Kemudian layanan rehabilitasi di BNN juga tidak dipungut biaya. Bagi yang datang atau kemas sendiri tidak akan dituntut pidana. Kemudian identitas juga dirahasiakan. Teman-teman media juga sampaikan kepada masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara mengajukan diri.
10: Layanan rehabilitasi yang diberikan, lanjut AKBP Ituan Mahpi, mencakup berbagai tahapan mulai dari detoksifikasi hingga pemulihan psikososial dengan pengawasan tenaga profesional. Melalui program rehabilitasi tersebut diharapkan mampu membantu pecandu untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan normal. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana sejak fase pra-bencana. Keterlibatan akademisi ini mencakup penyusunan kajian resiko, pembentukan kurikulum kebencanaan, hingga penyiapan relawan kampus untuk kondisi darurat. Berikut laporan Rio Tanjung.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana. Keterlibatan kampus membantu pemerintah daerah memperkuat penanggulangan bencana sejak pra-bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Waikanan, Sufrianto kepada RRI mengatakan, kerjasama telah lama dilakukan. Kolaborasi mencakup kajian resiko dan penyusunan peta rawan bencana. Hasil kajian menjadi dasar perencanaan mitigasi di daerah. Menurutnya, kampus juga berperan melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan. Materi kebencanaan dapat masuk dalam kurikulum dan program studi. Langkah ini membangun pemahaman sejak dini di kalangan mahasiswa. Ia menambahkan, kampus dapat membentuk relawan SAR dan kampus tangguh bencana. Tim relawan kampus bisa diaktifkan saat kondisi darurat terjadi. Pos-pos bencana juga dapat diaktifkan bersama pemerintah daerah.
13: Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana khususnya dalam mitigasi. Dan Kabupaten Waikanan memang selama ini selalu melibatkan pihak perguruan tinggi dalam kegiatan pra-bencana. Banyak hal yang sudah kita lakukan kerjasama dalam bidang kajian-kajian di kebencanaan seperti kajian risiko bencana, peta rawan bencana, dan lain-lainnya. Tentu banyak lagi peran-peran dari perguruan tinggi yang bisa dilakukan dalam kebencanaan. Seperti kegiatan pendidikan pelatihan, mungkin dari perguruan tinggi bisa membentuk program studi ataupun materi mata kuliah tentang kebencanaan di kampusnya. Kemudian perguruan tinggi juga bisa berperan dalam membentuk relawan SAR bencana, membentuk kampus tangguh bencana. Di bidang pengabdian masyarakat, tentu kampus juga bisa mengaktifkan tim relawan kampus siaga bencananya, kemudian apabila terjadi darurat bencana, dan mengaktifkan pos-pos bencana yang ada dan membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana.
12: Lebih lanjut, Tridharma Perguruan Tinggi dinilai mendukung upaya mitigasi. Penelitian dan pengabdian masyarakat bisa diarahkan pada isu kebencanaan, termasuk pengembangan teknologi dan peringatan dini bencana. Dirinya berharap kolaborasi ini terus diperkuat ke depan. Sinergi kampus dan pemerintah dinilai penting menekan risiko bencana di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketelitian pembeli saat menentukan pilihan dan kelayakan hewan yang akan dikorbankan pada Hari Raya Idul Adha menjadi hal penting yang harus dilakukan agar hewan tersebut memenuhi ketentuan syariat agama. Berikut laporan Robi Yudastika.
14: Menjelang Hari Raya Idul Adha, kebutuhan kambing kurban mulai meningkat di masyarakat. Kambing menjadi salah satu pilihan utama karena dapat dikorbankan secara perorangan. Kondisi kesehatan hewan menjadi syarat penting agar kurban yang dilakukan memenuhi ketentuan. Untuk itu, pembeli harus teliti dalam melihat kondisi fisik kambing. Salah seorang pedagang kambing, Tri Marianto, menjelaskan, ciri kambing sehat dapat dilihat dari mata yang cerah dan bulu yang mengkilat, karena menjadi tanda kambing dalam kondisi gemuk dan terawat. Ia juga menyarankan pembeli menghindari kambing yang mengalami sakit mata atau kurapan.
15: Pilih kambing sehat itu dari matanya. Matanya kalau cerah, dari bulu itu mengkilat. Jadi kalau bulu mengkilat itu pasti gemuk. Jangan sampai yang sakit mata, terus kurapan, itu jangan. Kalau bisa tandunya yang gagas gitu.
14: Terkait perawatan, Marianto mengatakan kebersihan kandang dan pemberian pakan yang rutin menjadi kunci menjaga kesehatan ternak. Pakan yang diberikan berupa onggok singkong serta penghijauan atau silase dari rumput dan daun-daunan. Kombinasi pakan ini membantu menjaga kondisi kambing tetap fit. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Dua atlet panjat tebing Waikanan sukses tembus final Youth and Kids Climbing Competition se-Provinsi Lampung. Berikut laporan Romadona.
17: FPTI Waikanan mengikuti
18: atlet panjat tebing Kabupaten Waikanan ikut serta dalam ajang Youth and Kids Climbing Competition se-Provinsi Lampung, di mana memasuki hari ketiga kompetisi, dua dari empat atlet yang dikirim oleh pengurus cabang atau pengcap Federasi Panjat Tebing Indonesia Waikanan dinyatakan sukses melaju ke babak final. Kedua atlet tangguh yang sukses mengamankan posisi di partai puncak tersebut ialah Kiona Dilian Gazani, turun di kategori pertandingan boulder putri usia 9 tahun, dan atlet yang lolos berikutnya yakni Farhan Syol Hulum, bertanding di kategori speed world record putra usia 19 tahun. Ketua Umum Pengcap FPTI Waikanan Aris Indra kepada RRI mengatakan sangat bersyukur dan mengapresiasi kerja keras anak asuhnya yang mampu bersaing ketat di tingkat provinsi. Berdasarkan update terbaru, Kiona Dilian Gazani yang bertanding di kategori boulder putri usia 9 tahun bahkan telah menyelesaikan laga finalnya dan berhasil menduduki peringkat ke-6 se-Provinsi Lampung, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan untuk atlet usia dini.
17: FPTI Waikanan mengikuti lomba Youth and Kids Climbing Competition yang diadakan oleh FPTI Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung. Waikanan mengikuti 4 kategori pertandingan, yaitu boulder U9 tahun 2 orang putri, boulder U15 tahun putri 1 orang dengan 1 orang speed WR U19 putra. Pertandingan berjalan sejak tanggal 14 sampai tanggal 19 Mei, tepatnya di venue Panjat Tebing Pekor Wai Halim, Bandar Lampung.
18: Aris Indra menambahkan bahwa kejuaraan yang diselenggarakan oleh FPTI Provinsi Lampung ini merupakan panggung penting untuk melahirkan bibit-bibit baru generasi muda berbakat di Waikanan. Terlebih panjat tebing merupakan salah satu cabang olahraga prestasi yang masuk dalam desain besar olahraga nasional, sekaligus menjadi ajang persiapan penting menuju Pekan Olahraga Provinsi atau FERPROP mendatang. Namun untuk memaksimalkan potensi besar tersebut, FPTI Waikanan sangat mengharapkan adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah, khususnya terkait fasilitas latihan yang memadai. Pihak FPTI Waikanan berpesan agar atlet yang masih menyisakan jadwal pertandingan tetap menjaga fokus dan kondisi fisik demi memberikan performa terbaik untuk mengharumkan nama daerah di podium juara. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Turnamen Futsal Pelajar ISL Season 4 2026 kembali mencuri perhatian sekolah-sekolah di Lampung. Antusias peserta tahun ini meningkat tajam dengan total 44 tim mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi yang digelar SMA Islamiyah Bandar Lampung tersebut. Berikut laporan M. Priyambudi.
19: Ajang futsal pelajar bergengsi ISL Season 4 2026 mendapatkan antusias tinggi dari sekolah-sekolah di Lampung. Sebanyak 44 tim tercatat mengikuti kompetisi yang digelar di lapangan CFC Bandar Lampung. Sekretaris pertandingan ISL Season 4 2026 Arya Sapta Dinata kepada RRI kemarin mengatakan tingginya jumlah peserta menunjukkan turnamen tersebut telah memiliki nama besar dan daya tarik tersendiri di kalangan pelajar. Menurut Arya, banyak sekolah yang sudah mengenal kualitas penyelenggaraan ISL dari tahun ke tahun sebelumnya. Hal tersebut membuat tim-tim futsal antusias kembali lagi ambil bagian dalam kompetisi tahun 2026.
20: Benar kata Kak Topik tadi, ini adalah lomba terakhir untuk kelas 9 ya Kak ya. Itu mungkin kenang-kenangan mereka bisa main di event ini karena apalagi Ismaria juga udah terkenal ya, dari sekolah-sekolah yang lain juga udah pada terkenal Ismaria, siapa yang punya juga udah tahu, dan itu sampai 44 tim yang daftar MCP, karena kan ada nama, ada daya tarik lah kalau Ismaria buat event gitu, menunjukkan bahwa setiap tahun atau tahun-tahun yang lalu Ismaria kalau buat event bagus, istilahnya nggak ada kata gagal.
19: Arya menilai kepercayaan peserta terhadap ISL juga tidak lepas dari kualitas pelaksanaan pertandingan, termasuk perangkat wasit dan panitia yang dinilai profesional. Dirinya berharap ISL Season 4 2026 dapat menjadi wadah pembinaan atlet futsal pelajar sekaligus menumbuhkan sportivitas dan prestasi generasi muda di Lampung. Dari Bandar Lampung, Empire Mudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi drri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya pendengar di bumi Waikana tercinta yang terus mendengarkan KBR Hari Waikana, kanal informasi dan inspirasi di 103,6 FM ataupun melalui aplikasi kami RRI Digital. Di hari Minggu ini, di hari yang ke-17 di bulan Mei 2025, mudah-mudahan semuanya kabar terbaik ya. Di mana long weekend, panjang liburnya ya. Kami juga

0: Sabtu Minggu. Waduh, kayaknya hari Minggu ini tinggal capek di rumah, istirahat karena besok mesti beraktivitas. Namun jawab kepada Wada yang dia akan mengajak ada semua di Prodangdut RRI Waikanan sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada bisa partisipasi di 0723476169 pendengar di hari ini sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya nih, terima penelpon yang pertama. Halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo juga Prodangdut.
0: Apa kabar Bang Darman?
1: Bang Darman.
0: Apa kabar?
1: Sehat-sehat aja Mbak Yani.
0: Kemana saja liburannya?
1: Liburannya di rumah aja.
0: Lebih nikmat ya di rumah.
1: Iya.
0: Irit. gimana di stasiun Pelabuhan Kedupu, mendungkah?
1: Panas Mbak Yani.
0: Wow, ada es cendol di depan, ada es cincau di depan.
1: Betul.
0: Bang Darman mau pilih lagu, ada sedang-sedang saja Peti Pera, ada bingkisan rindu Yusionus atau jera Risa Umami.
1: Sedang-sedang saja.
0: Iya, lagunya dikirim buat siapa?
1: Lagunya kirim buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lembatu, Bunda Yuli Ditahmi, selamat siang menjelang sore, Mbak Gembrotnya, Mbak Asifah Tanjung Raja, Sri Tanggamo, Pak Widya di Umpu Bakti, Mbak Yani Muara Dua, Mbak Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Epa di Kasus, Alia di Baradatu, Bunda Tamrin, buat Abang Herman, Abang Ramli, Abang Badai di Muara Dua, Abang Isinan, Bang Tommy, Bapak Abadi di Beringin Jaya, Bapak Dekan di Banji, Pak Tukul, Pak Trimo, Pak Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Waikanan, selamat siang menjelang sore. Mas Purwanto Matapura, Abang Durennya di Talang Karet, Abang Radul, Putri Paleputra Palembangnya, buat pen-pen yang tidak kesapa, semuanya selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Yaninya, malu diberi kesehatan, panjang umur, Amin. Murah rezekinya, sekeluarga besar.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti Mbak Yani hati-hati aja bawa kendaraannya ya.
0: Iya.
1: Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun.
0: Ya pun. Terima kasih Bang Darman yang ada di stasiun Pelapa Kadaupo. Selamat siang, selamat bahagia bersama keluarga yang ada di sana ya. Di belakangnya ini terima kembali. Halo Prodangdut RRI Waikanan, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Selamat siang Mbak Isinan Munir.
0: Apa kabar Isinan Munir?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Gimana cuaca?
2: Cuacanya cerah.
0: Alhamdulillah. Liburan kemana ini?
2: Ah, di rumah saja, Mbak.
0: Soalnya nikmat
2: butuh. Iya, soalnya sudah akhir bulan ini.
0: Baru pertengahan loh. Ya, mau dengar lagu yang mana? Ada Peti Pera sedang-sedang saja, ada Bingkisan Rindu Yusionus sama Jera Riza Umami.
2: yang pertama tadi aja, Mbak.
0: Sedang-sedang saja dikirim buat siapa?
2: Ya, salam-salamnya untuk pendengar yang ada di RIY Kanan, ya. Pendengar yang ada di RIY Kanan terdiri dari 15 kecamatan, ya. Jadi semuanya yang mendengar, ya. Salam sehat selalu.
0: Amin.
2: Dari Tidak Munir yang ada di kilometer 10. Jadi tidak bisa menonton yang satu persatu. Cuma yang jelas yang mendengarkan, ya, Mbak, ya.
0: Iya.
2: Ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kesinan Munir, ya. Beginilah modelnya, ya. Masih bisa berbicara gitu, ya. Walaupun suasananya masih kantong kosong, gelondong.
0: Hanya kita yang tahu itu.
2: Jadi ya kita harapkan ke depan lebih bagus,
0: amin,
2: ya, daripada hari ini. Itu aja, ya.
0: Iya.
2: Jadi tidak terkecuali. Cuman yang khususnya ya, saya sarankan ini untuk yang di kilometer 17 dalam itu, ya.
0: Iya.
2: Itu termisi dengan terus. Ya, siap-siaplah, kan. Insya Allah tanggal 4 nanti hari hanya keponakan kita. Nah, tanggal 24 ya hari Minggu keponakan kita, adik kita akan mengadakan pesta, ya, di kilometer 10 ini. Ya namanya doa kan, dukungan itu adalah penting. Dikarenakan apa, itu tanda kita cinta dengan keponakan kita, adik kita, ya. Itu jadi kalaupun ada amplop itu kira-kiranya bisa agak tebal juga, itu bagus.
0: Amin, ya. Bonus itu.
2: Ini Mbak Yani, dia kan ngambil orang hitam, sebab bangan tidak melalui lamaran.
0: Iya.
2: Nah, jadi yang tak salah.
0: Iya, panjang rangkaiannya.
2: Iya, yang tak salah, kemudian anjau sabai, kemudian tinggal lagi, apa itu, acara laju duit, yang sujud, dan apa itu menyampaikan olongan gitu, ya. Kalau acaranya di sini tanggal 4, tanggal 24 itu aja, ya. Ada yang mendengarkan acara ataupun siaran dari RRI Waikanan, ya, semoga menjadi hikmah juga, ya, adanya RRI Waikanan, ya. Lalu kesempatan ini, terima kasih untuk Mbak Yanina, ya. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. RRI Waikanan tetap berudara untuk Indonesia. Tapi pun ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sinan Punir, salam bahagia. Mudah-mudahan rencana untuk acara kedepannya semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan penuh kebahagiaan, sesuai dekat yang diharapkan, ya. Dan Yani, terima kembali pada Pohalo, produk dit RRI Waikanan. Selamat siang, atau putus ternyata. Pendengar, karena kalau rangkaian akad nikah ataupun pernikahan dengan menggunakan adat, apalagi sebambangan, itu rangkaiannya panjang sekali, sampai dengan titik hari H. Beda dengan lamaran. Kalau lamaran, ngelamar nanti hari bisa seminggu kelar. Tapi kalau sebambangan, belum tentu satu bulan kelar. Ya, diterima kembali pada Van Halo, produknya dari Waker. Selamat siang, terputus kembali. Kenapa ini? Buat yang main-main, ntar dulu, ya, kasihan yang mau ikutan. Dan mudah-mudahan rangkaian acara dari sebambangan, antar salah, manjo pesabayan, ngayot air dan segala macamnya, sampai di acara antara sujud-sujud nih. Ninggam dan akad nikah semuanya berjalan dengan lancar, ya. Yani, terima kembali penelpon. Halo, produk dit RRI Waikanan. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum, Mbak Yani.
0: Assalamualaikum, siapa ini?
3: Ini dari Epa di Kasih, Mbak Yani.
0: Epa, apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Apa kabar Kasuy? Hujan, cerah, mendung?
3: Ini nih ada semua komplit, mendung ada, panas ada, hujan
0: paket komplit, ya.
3: Iya.
0: Aduh, harus siap-siap nih antara air es, air hangat, hangat dan dingin juga.
4: Nah, mau request lagu yang mana ini? Ada Sedang-sedang saja Peti Pera, Bingkisan Rindu Yus Yunus dan Eri Susan, atau Jera Riza Umami?
3: Aku mau yang sedang-sedang sajalah, enggak mau yang berlebihan.
4: Ya, yang benar.
3: Iyalah.
4: Giliran duit maunya yang berlebih ya.
3: Oh, kalau ada boleh sih.
4: Boleh, kirim salam buat siapa, Vera? Epa?
3: Kenapa kau sebut nama
4: itu? Ya enggak, karena Peti Pera kan jadi ngikutnya ujung belakangnya.
3: Itu nama asliku, Mbak Yani.
4: Oh gitu, aduh maaf, kebetulan.
3: Iya, salamnya untuk semuanya yang udah masukkan aja lah.
4: Iya.
3: Spesialnya ya, untuk ayang bebku. Soalnya orang pamer terus, ayang beb aku juga pamer.
4: Wih, kamu kalah.
3: Oh iya dong.
4: Wih, boleh. Siapa tuh ayang bebnya?
3: Ada, si Apin.
4: Oh gitu.
3: Oh iya. Ya itu aja ya Mbak Yani.
4: Iya.
3: Buat Mbak Yani, semoga sehat selalu.
4: Amin.
3: Semoga rezekinya. Amin. Semoga umurnya ya.
4: Iya.
3: Tambah cantik selalu.
4: Amin.
3: Semoga cepat dapat momongan ya Mbak Yani.
4: Iya, amin.
3: Anakku udah teriak-teriak. Ya udah dulu ya Mbak.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Epa yang ada di Kasui ya. Mudah-mudahan langgeng terus ya sama ya yang babe-nya sampai dihalalkan. Dan jadi terima kembali pada pod halo produk dari Waker. Selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Halo juga, lanjut adalah kita Mbak Yeni.
4: Apa kabar Aditya?
5: Baik, sehat walafiat.
4: Apa kabar Pesibar?
5: Kalau sekarang cuacanya aduh
4: mendung.
5: Panas.
4: Oh panas.
5: Banyak sekitar membahana.
4: Waduh, jadi mager ya?
5: Iyalah, ini lagi berteduh di bawah pohon-pohon kelapa.
4: Wih, sambil minum dogan enggak tuh? Mau request lagu yang mana ini? Aditya, ada Sedang-sedang saja Peti Pera, ada Yus Yunus dan Eri Susan, Bingkisan Rindu, sama Jeranya Riza Umami.
5: Iya aja, Bingkisan Rindu. Aku bingkiskan pada si dia yang ada di Cilacap, Jawa Tengah.
4: Wah, benar-benar nyampe ya.
5: Ya.
4: Iya.
5: Sering kok siang malam video callan.
4: Wih. Terus, mau kirim salam buat siapa lagi?
5: Yang lainnya semuanya aja ya.
4: Iya.
5: Kali ucapannya selamat siang dan sore.
4: Iya.
5: Untuk Mbak Yaninya, semoga jadi ini selalu sehat biasa.
4: Amin.
5: Asa dipanjangkan umur, murahkan rezeki dan cakap urusannya.
4: Amin.
5: Pokoknya salam terbaik aja.
4: Iya, sama-sama.
5: Nah, itu aja Mbak Yaninya.
4: Iya.
5: Dipamit dari bawah pohon kelapa ini.
4: Iya, hati-hati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya yang ada di pesisir barat. Salam sehat, salam bahagia. Kita simak pendengar. Satu lagu dari Peti Pera. Sedang

0: Dalam setiap lembar ada dunia yang menunggu. Dalam setiap kata ada pertualangan yang memanggil. Hari di mana kita diingatkan kembali pada pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi. Buku bukan sekedar kertas, ia adalah jendela ilmu dan jembatan mimpi. Satu buku yang kita baca, seribu wawasan yang kita dapat. Buku adalah sahabat sejati yang tak pernah lelah berbagi ilmu. Setiap buku adalah warisan pemikiran. Mari tingkatkan literasi untuk Indonesia yang lebih cerdas. Jadikan membaca sebagai pelita untuk mencerdaskan bangsa. Selamat Hari Buku Nasional, baca buku, buka dunia.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Mari bersama cegah stunting demi masa depan yang lebih baik. Pastikan anak mendapatkan asuhan gizi yang cukup dari makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Berikan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Rutin periksakan pertumbuhan dan perkembangan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan anak mengonsumsi air bersih dan hidup di lingkungan dengan sanitasi yang baik. Orang tua dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik untuk anak-anak kita. Mereka adalah harapan masa depan bangsa. Wujudkan generasi sehat dan cerdas.

Zaman boleh makin modern, teknologi makin canggih, tapi kalau bahasa daerah punah, kita kehilangan salah satu warna terbaik Indonesia. Coba deh hari ini sapa temanmu pakai bahasa daerah. Ajarkan anak cucu kita setidaknya kata-kata dasar, karena menjaga bahasa ibu sama dengan menjaga jiwa budaya. Bahasa daerah kita warisan berharga. Mari bertutur, mari mencatat, mari melestarikan. Bangga berbahasa daerah.

di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

0: satu lagu dari Reza Upapi yang baru saja berlalu di ruang dekar kita semua. Dan saat ini sudah membawa kita ke 7 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk ada pendengar bisa partisipasi kembali di 0723-4761 itu 97. Dan sebelumnya jadi hadirkan dulu cek fakta ke ruang dekar ada semua di ruang dekar siang ini di Produktut edisi Minggu 17 Mei 2026. Ketua Presidium Masyarakat Atipita Indonesia atau Mavindo Septiaji Eko Dugroho mendekaskan informasi penutupan Selat Malaka oleh Indonesia adalah hoax. Disebutkan unggahan ini atau unggahan video ini viral setelah ditonton lebih dari 1,1 juta kali masyarakat media sosial. Unggahan ini berasal dari akun Facebook bernama Fernando Torres pada tanggal 30 April lalu. Dan unggahan ini memuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Dan setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin pencarian Google terkait informasi penutupan Selat Malaka tersebut, hasil pencarian tidak menemukan informasi kredibel mengenai klaim Indonesia menutup Selat Malaka. Dan pendengar, informasi yang ditemukan justru berkaitan isu pemungutan terhadap kapal melintas kawasan Selat Malaka Internasional. Septiaji menyebutkan pemberitaan Kompas.com memuat penegasan Menteri Luar Negeri mengenai aturan hukum laut internasional berlaku. Dan juga menyebutkan Indonesia tidak dapat memungut pajak terhadap kapal yang melintas di kawasan Selat Malaka Internasional tersebut. Ditegaskan setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional atau UKLOS. Dan informasi tersebut bisa dipastikan hoax. Baik, ya, diterima kembali pada pohon. Halo, Produktut RRI Waikana, selamat siang. Dengan siapa, di mana?
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Bang Ramli?
1: Alhamdulillah, siap. Baiknya gimana, siap?
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana?
1: Nah, di sini hujan.
0: Hujan? Ya. Patisan lemes. Bang Ramli, bisa pilih lagu?
1: Ya.
0: Titip Cintaku Ona Sutra, Cinta Segitiga Rita Sugiarto atau Kelana Roma Irama?
1: Cintaku sama Mbak Cina lah.
0: Hah?
1: Cintaku sama Mbak Cina.
0: Titip Cintaku?
1: Ya.
0: Yang lama-lama.
1: Yang berang tuh ya.
0: Habis lebaran ya. Amin. Mungkin salah bersiapa?
1: Salamnya buat Bang Herman.
0: Iya.
1: Ada Merjon, ada juga. Ada acara Siva, ada juga ada Pak Abadi, ada Pak Kipul ya. Yang di gedung Fakon siapa namanya?
0: Yang mana?
1: Gedung Fakon.
0: Abdul Hamid.
1: Saya.
0: Lupa Abdul mulu
1: siapa
0: deh.
1: Ada kamera kasih juga, ya. Ada kamera di kebun-kebun, ada tugas Pak langsung di banjir, ada Bang Darman, ada BK, ada Sinan Monir, ada siapa lagi? Lupa ini, buat semuanya lah, ada sampai siap. Mbak Yani, semoga diberi kesehatan selalu untuk keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezeki yang barokah.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya. Makasih Mbak ya.
0: Sama-sama.
1: RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Ramli, salam bahagia bersama keluarga tercinta di sana, selamat menikmati cuaca hujannya juga ya. Di belakang ya, diterima kembali. Halo, produk dari Rewaikan, selamat siang. Dekat siapa, di mana?
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat siapa ini?
2: Putri Bandung, Mbak.
0: Apa kabar, Putri Bandung?
2: Sehat, Mbak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah.
2: Seperti suaranya juga cetar gimana cuacanya di sana?
0: Di sini mendung. Di sana gimana cuacanya?
2: Alhamdulillah, di sini mendung juga, mendung manja.
0: Wes, di sini nggak manja, ganas di sini mendungnya. Mau pilih
2: hatimu aja dong.
0: Oh iya dong. Mau pilih lagu? Mau pilih lagu?
2: Bisa request sendiri?
0: Enggak bisa, request sendiri ke sini. Ke sini kalau mau request. Titip cintaku. Enggak dekat. Buktinya kita bisa teleponan.
2: Jauh di mata dekat di
0: telinga. Jauh di mata dekat di kuping.
2: Ya iya, orang yang kuping yang
0: dengar kan. Titip cintaku Ana Sutra, ada cinta segitiga Rita Sugiarta atau kelananya Roma Irama.
2: Dari Roma Irama aja.
0: Iya. Deh, lagu jadi kirim buat siapa?
2: Buat Eyang Beb aku aja.
0: Iya.
2: Kang Putra.
0: Kemana dia?
2: Di samping aku.
0: Wih. Jadi malah emang nggak malam mingguan, hari mingguan ya, mingguan nggak malam ya, malam cepat.
2: Kalau ini kan hari minggu.
0: Wih, full ya seharian.
2: Ya iya dong.
0: Jadi kepengen ABG lagi deh.
2: Ya udah ngulang aja.
0: Emang galon diisi ulang.
2: Ya, kiranya seperti itu.
0: Kirim salam. Terus siapa lagi nih salamnya?
2: Salam-salam yang baru masukkan tadi siapa tuh?
0: Bang Ramli.
2: Oh, buat Bang Ramli. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Sama dengan dirimu ya.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Iya, buat kita semua.
2: Iya, selalu cantik terus.
0: Oh iya dong, masa besok ganteng macet loh kalau besok ganteng tiba-tiba gitu kan.
2: Iya, ya mungkin kaget lah kalau cantik dibilang ganteng.
0: Nah, itu dia.
2: Pokoknya gitu aja.
0: Yo.
2: Semoga selalu
0: sehat. Amin.
2: Spesialnya tak ketinggalan buat Kang Putra.
0: Iya.
2: Semoga dia...
0: Semoga cepat halal deh.
2: Ya, sebentar lagi.
0: Amin.
2: Doain aja ya.
0: Iya, selalu.
2: Ya, pokoknya terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Semoga cantik selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri Bandung, buat Putra juga. Selamat-selamat bahagia, cepat langgeng ya. Cepat langgeng, cepat halal ya. Dan di belakangnya halo, produk dari Waikan. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang, Mbak Yani.
0: Iya, siapa ini?
3: Dari Gedung Pakuo.
0: Apa kabar, Abdul Hamid?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat saja.
0: Apa kabar cuaca di sana?
3: Cuaca di Gedung Pakuan ini panas bercampur mendung.
0: Nah, gimana itu cara nyampurnya? Mendung dan panas.
3: Ya kadang-kadang panas,
0: oh, gitu. Kadang-kadang gantian.
3: Kadang-kadang mendung gitu.
0: Oh, dikirain diaduk gitu kan. Kayak kopi sama gula.
3: Ya.
0: Mau request lagu yang mana? Ada Ana Sutra titip cintaku, Rita Sugiarto cinta segitiga, kelananya Roma Irama.
3: Yang cinta segitiga.
0: Wah.
3: Banyak cabangnya.
0: Gak bisa jalan kalau segitiga, kalau bulat bisa.
3: Mau dikirim-kirim.
0: Boleh.
3: Buat semua pen-pen radio RRI Baik Kanan. Tadi disenggol oleh Bang Ramli. Terima kasih senggolan Bang Ramli. Bang Ramli. Juga buat Bunda Ilham yang ada di Pakuan Ratu. Ada juga tak Cak Gundul. Dan tak juga lupa Epa di Kasun. Buat Ibu Nur di Baradatu. Isinan di kilometer 10. Apa kabar mu Isinan? Menyayang juga kudo.
0: Alhamdulillah.
3: Cibi-cibi di Banji. Buat JK di Banji, Terima di Banji. Juga tak lupa buat Putra Jiwa Cuba, Bang Darmanya, sudah itu Mbak Sri di Tenggamus, Alia di Baradatu, selamat siang menjelang sore, dan juga ada Bang Herman, Bang Jarwo, Kadarudin, Putri Bandung, Mbak Gombrot, Tiara, dan ada juga Aditya di Pesisir Barat. Dan buat semuanya aja lah, baik pun yang sudah tersapa ataupun yang tidak tersapa, saya anggap sudah tersapa semuanya. Selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Yaninya, semoga selalu sehat-sehat saja.
0: Amin.
3: Dan diberikan rezeki yang murah.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Put, terima kasih Abdul Habib yang ada di Gedung Pakuan. Salam bagi bersama keluarga tercinta yang ada di sana ya. Jika selamat siang buat Yati yang ada di Pisang Baru ya. Oh itu besar, selamat menikmati istirahat setelah menikmati suasana libur. Ya, jalan kemana kemarin bersama teman-teman berbedahan. Tujuannya memang yang diikatkan ya. Dan ada satu yang lebih yang bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Dan juga selamat siang buat Libra, selamat bahagia yang lagi di rumah katanya lagi makan petisan. Waduh enak tuh. Maupun panas maupun hujan, kalau petisan mah enak-enak aja ya, apalagi dimakan aja rame-rame. Kalau sendirian apapun itu dimakan tetap tidak enak. Kurang, bukan enggak enak sebenarnya sih, kurang enak ya. Baik pendengar di mana saja dia berada, jadi mau putar dulu satu lagu dari Ona Sutra berikut dengan Titip Cintaku.

Kabupaten Waikanan yang berjuluk Rami Ragom ini punya warna bahasa yang unik banget loh. Masyarakat adat Lampung di Waikanan mulai dari Blambangan Umpu Baradatu Bahuga sampai Pakuan Ratu menggunakan bahasa Lampung dialek A atau sering dikelompokkan dalam rumpun Lampung Pepadun. Uniknya, Waikanan sendiri berarti air atau sungai yang mencerminkan betapa pentingnya sungai bagi kehidupan dan peradaban di sana. Nah, kalau jalan-jalan ke Waikanan, jangan kaget kalau dengar sapaan hangat seperti Apikaba, Ramdija, dan Lupaungan. Gaya bahasanya santai tapi penuh rasa persaudaraan. Bahasa itu identitas. Yuk cintai bahasa daerah, lestarikan budaya Lampung.

Apa itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan juga perilaku. Hidup sehat tanpa narkoba.

0: Era digital, informasi mengalir deras, namun kebenaran tetap menjadi kompas utama. Kebebasan pers adalah benteng melawan disinformasi dan berita bohong. Jurnalis bekerja menyaring fakta, menjaga demokrasi, hormati kode etik, junjung tinggi profesionalisme. Selamat Hari Kebebasan Pers Sedunia. Pers bebas, digital, cerdas.
1: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
2: Wih Tony, ayo lagi, jadi berangkat nggak?
3: Iya, sabar dulu. Katanya mau ngajak berenang. Lagi ngambil ban ini, sabar.
2: Oh iya ampun Tony. Kita ini mau berenang di air terjun, bukan ke laut.
3: Oh, berenang di air terjun. Saya kirain berenang di laut. Saya udah nyiapin ban, takut kamu kelelep. Kamu kan gak bisa berenang.
2: Ayo udah lagi, ayo berangkat lah.
3: Terus kita mau berangkat ke air terjun mana ini?
2: Ya ke air terjun Putri Malu lah.
4: Air terjun Putri Malu berada di Desa Jukubatu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Lampung. Air terjun ini digadang-gadangkan sebagai surga tersembunyi oleh masyarakat sekitar dan juga oleh wisatawan yang pernah berkunjung ke sana. Air terjun yang diberi nama Putri Malu ini memiliki ketinggian 100 meter di atas permukaan laut dengan air yang jernih dan segar siap membasahi para pengunjung dengan percikan-percikannya. Pemandangan yang sangat memanjakan mata karena di area tersebut masih sangat hijau dan

Kelada, setelah dari Roba Irama pendengar ya baru saja berlalu di ruang dengar kita semua di Product RRWI Katat bahwa kita ke 37 menit berlalunya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Yang masih mau ikutan masih ini nantikan di 0723-476-1697. Untuk ada pendengar di bumi Waikata tercipta, begitu cuaca yang masing-masing beda-beda ya, ada yang hujan, ada yang mendung, ada yang panas, ada yang walaupun panas, mendung juga enggak. Mudah-mudahan supaya kita semua selalu berjaga kesehatan, apalagi di cuaca yang tidak menentu atau pacaroba. Walaupun BMKG sudah memperkirakan untuk kita sudah di musim kemarau, namun nyatanya masih ada hujan. Walaupun terkadang panasnya sangat-sangat membuat kita tidak nyaman, mudah-mudahan kita selalu mencukupkan diri kita dengan minum air putih. Air putih ya, bukan air berwarna. Mudah-mudahan dekat kita cukup minum air putih, badan jadi terhidrasi dan bisa menjaga kesehatan. Baik pendengar, selamat siang buat Abelida. Selamat siang, selamat siang, selamat bahagia bersama keluarga tercinta yang ada di sana. Lagu Jadati didatikan. Juga selamat siang buat siapa ini? Oh, buat Mbak Wet, selamat siang juga ya. Selamat siang, selamat sehat. Terima kasih sudah selalu setia di 103.8 FM atau yang mendekatkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Selamat siang juga. Terima kasih informasinya, kalau bisa RRWI kata diterima di sana dekat baik ya. Mudah-mudahan silaturahmi lewat udaranya akan semakin baik dan lancar buat kita semua. Dan juga buat ibu-ibu rumah tangga, biasanya kalau sore kayak gini tidak ada kata santai ya. Karena mungkin dari pagi sudah cucian, ada yang lagi nyetrika, mempersiapkan segala sesuatunya untuk suami, untuk anak, atau untuk diri sendiri untuk besok kembali beraktivitas dan kembali bersekolah. Baju seragamnya, sepatunya, kaos kakinya, tasnya, dan segala sesuatu isi tasnya. Karena kalau sampai ada yang ketinggalan, itu akan mengganggu aktivitas. Baik, ya dihadirkan satu lagu berikut dari Ebing Esti. Nia, selamat mendengarkan dan tetap setia di 103.8 FM RRI Waikanalan.

Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

0: Paket. Mas, paket mas.
1: Ya, sebentar ya.
0: Atas nama Mas Rio ya.
1: Loh, kok gini sih mas?
0: Lah ya nggak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
1: Mas, mas, mas. Salah ini mas barangnya mas. Mas!
2: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya, e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob.

0: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.
2: Ketahanan pangan tidak harus dimulai dari ladang yang luas, cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember, atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung, hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.
3: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tidak membutuhkan banyak teori untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Satu aksi kecil lebih baik dari 1000 teori di atas kertas. Kita tidak bisa mengembalikan bumi seperti semula, tetapi kita bisa menjaga bumi tidak lebih rusak dari hari ini dengan kita membuang sampah pada tempatnya.

Negara di mana saja dia berada, tempat terasa tuntas sudah kebersamaan kita di produk.rri Waikadat di Waikadat siang ini. Edisi Minggu 17 Mei 2026. Jadi Papi Pendekar dari Ruang Dekar atas semuanya, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Mohon kalau ada salah kata, selamat menikmati hari Minggu. Sampai jumpa dan kita akan bergabung dengan Pro 4 RRI Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

desa atau kelurahan Merah Putih resmi diluncurkan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Di Kota Metro, peluncuran program tersebut berlangsung di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro pada hari Sabtu kemarin dan dihadiri Komandan Korem 043 Garuda Hitam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tidak hanya mendapat sembako murah tetapi juga edukasi mengenai manfaat koperasi dalam mendukung kebutuhan ekonomi warga desa dan kelurahan. Untuk wilayah Kota Metro, Komandan Kodim 0411 Kota Metro Letkol Infantri Noval Darmawan menegaskan kesiapan penuh jajarannya dalam mengawal pelaksanaan program hingga tuntas di seluruh kelurahan. Percepatan pembangunan koperasi Merah Putih di Kota Metro berjalan cukup pesat berkat kolaborasi solid antara Kodim, Polres, Kejaksaan, dan pemerintah Kota Metro di bawah kepemimpinan Wali Kota. Pihaknya optimistis seluruh titik yang tersisa dapat segera diselesaikan agar manfaat koperasi bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama percepatan program strategis tersebut dalam mendongkrak perekonomian dari tingkat akar rumput. Beranjak mit informasi Saibari, Geopark atau Taman Bumi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menjadi kandidat aspiring UNESCO Global Geopark. Sekretaris 2 Badan Pengelola Geopark Nasional Natuna mengatakan Geopark Natuna sebelumnya telah diakui secara nasional dan kini tengah diusulkan untuk memperoleh pengakuan internasional dari UNESCO. Geopark Natuna telah lolos tahap administrasi dan kini memasuki tahap aspiring UNESCO Global Geopark, yakni tahapan menuju pengakuan resmi UNESCO. Tahun ini ada dua geopark yang menjadi kandidat, yaitu Natuna dan Tambora. Tim Geopark Natuna telah mempresentasikan berbagai keunggulan kawasan, rencana pengembangan, serta tantangan yang dihadapi daerah kepada tim asesor UNESCO Global Geopark Indonesia, Dewan Pakar Nasional dan Kementerian terkait melalui pertemuan dalam jaringan. Dari hasil presentasi tersebut, tim asesor dan Dewan Pakar memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat materi usulan Geopark Natuna menjadi diakui oleh UNESCO. Apabila diakui UNESCO, Geopark Natuna akan lebih dikenal dunia. Hal itu akan meningkatkan kunjungan wisatawan, pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelestarian, dan meningkatkan citra daerah. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Debi, sama sore Minamogia. Jumpa kembali bersama si Kambang Rion di kesempatan Debi Garisinji dalam program acara Pro Dangdut. Dan kami informasikan bahwa nanti waktu azan asar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya yaitu pukul 15.19. Baiklah Minamogia, kami next count lagu perjuangan dan doa Roma Irama.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

satu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya, ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: untuk menghadapi berbagai bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, hingga bencana sosial, diperlukan upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Lalu, siapa yang berkewajiban melakukan penanggulangan bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam menetapkan status dan tingkat bencana nasional dan daerah, pemerintah menggunakan indikator, diantaranya jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita karena lingkungan yang kotor.

dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar.

0: Ya, Minamogi bersama Perempat Area di Bandar Lampung ya, dalam program acara Pro Dangdut. Bang Leo buka layanan telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, sama Debi, selamat sore.
1: Sore. Senin.
0: Iya, Bang Senin. Apa kabar Bang ini?
1: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah kalau Bang Senin selalu sehat ya.
1: Ya.
0: Bang Senin, lagu ini saya akan disiapkan Hujan Iris Susan. Bukan yang kupinta Rita Sugiarto di simpang jalan Ines Cynthia.
1: Sugiarto. Saya.
0: Rita Sugiarto.
1: Ya.
0: Iya, ya.
1: Salam ya.
0: Silakan.
1: Buat selalu sejak bayar. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Nama dia lah sembar. Bunda sembar lagi. Dia kesuaran, kesuaran dan jitu lagu berikan.
0: Iya.
1: Mungkin prosesi dan baca. Sebab tanya. Mana mungkin?
0: Iya.
1: Satu hasil.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Senen sudah bergabung jam 4 sore di Bandar Lampung ya. Di kesempatan di Bigadi Sinji bersama Bang Leon ya. Ya, Bang Leon juga sapa gue Minamogi, pendengar setia 4 RRI yang ada di seputaran Wai Kanan ya, dan juga Lampung Utara, kemudian juga sekitaran Pringsewu, kemudian daerah-daerah lainnya, dan juga Minamogi sunyini yang mengisikan ya atau mendengarkan kami melalui aplikasi RRI digital. Ya, mungkin cuaca ya saat ini ya. Ada sebagian yang hujan, ada yang sebagian yang angin kencang ya. Ya, baiklah Minamogi, langsung kami nisan Pak ya, lagu Bukan Yang Kupintai, Rita Sugiarto.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

0: Waktu aja 16.
1: Mina Mogi, Gubernur Lampung yang diwakili Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Marwati, membuka pelatihan jurusembelih halal berbasis kompetensi 2026 yang digelar di BW Jurusembelih Halal Provinsi Lampung di Aula Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung, Jumat 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti 109 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, di antaranya Bandar Lampung, Pringsewu, Pesawaran, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Dalam sambutannya, Lili Mawarti menyampaikan sektor peternakan dan industri halal harus dipandang sebagai sektor strategis masa depan karena berkaitan dengan kualitas, kesehatan, keamanan pangan, serta berkelanjutan ekonomi masyarakat. Menurutnya, penguatan sektor halal juga mampu membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Informasi selanjutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peluncuran 1061 titik operasi desa atau Kelurahan Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia Sabtu 16 Mei 2026. Di Provinsi Lampung, peresmian dipusatkan di Gerai KDKMP Pulmas Wehalim yang dihadiri jajaran TNI dan pemerintah Provinsi Lampung. Panglima Kodam 21 Raden Intan Kristomes Yanturi mengatakan, pembangunan koperasi di Lampung terus dikebut agar mencapai target nasional. Saat ini sebanyak 345 titik koperasi telah berdiri dan sebagian besar lainnya sudah memasuki tahap pembangunan di atas 70%. Menurutnya, pembangunan koperasi dilakukan tanpa mengurangi kualitas bangunan. Kodam 21 Raden Intan juga terus mendorong Dandim dan Babinsa bekerja sama dengan masyarakat untuk mempercepat penyelesaian pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Demikian sikam Leonardo Invasia, mulai petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: Agam Gaduh membuka edisi sesi pertama dalam program Baca Pro Dangdut, dan saat ini juga membuka sesi keduanya. Lanjut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, selamat sore dengan siapa ini?
1: Sinan Munir yang ada di WK Nonbal.
0: Sinan Munir masih saat ini kabarnya saya di Sinan Munir ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, cuaca.
1: Kantongnya itu anu bang yang agak kosong.
0: Ya sama kalau kantongnya ya bang Dion.
1: Sudah akhir bulan ini ya, walaupun Sinan hanya istilahnya itu pensiunan PTP 7 Nusantara ya. Ya walaupun istilahnya 1.500.000 itu ya lumayan lah kalau sudah diterima kan.
0: Iya. Tapi kadang-kadang tapi kadang-kadang numpang lewat juga ya.
1: Ya, itu enggak apa bang ya namanya ya. Kehidupan dunia memang begitulah. Ya. Ini abang siapa nih?
0: Bang Leon.
1: Ah, Bang Leon ya. Sudah sehat lah lu bang ya.
0: Amin. Bang Red ada lagu-lagu nih. Permohonan Ana Laila ya, Madu Merah Ica Cinawati. Kemudian Pagar Makan Tanaman Mansur.
1: Ya permohonan aja lah.
0: Permohonan padamu itu ya. Iya deh.
1: Salam-salam nah, Bang Red ya.
0: Iya silakan.
1: Ya salam-salam ini Keliling. Kemudian Bang Topan Tutan Sebuah. Kemudian Sandy, cuman dia ada di Oku Timur, di Oku Selatan ya. Jelita, kemudian Minan, kemudian Medi, Kemelia, Nona, Darwo, Senen, Ijo ya. Bunda Samba ya, kemudian Aditya, Kroy, Nabila, Putri, Nordin, kemudian Raja Inton yang ada di Waikandis ya, Yamin juga, kemudian Jomblo yang ada di Kota Agung ya, kemudian Nabila ya, kemudian Tajudin yang ada di Minahasa yang aku di sana ya, semoga sehat selalu. Kemudian yang ada di Waikanan ya, pendengar yang ada di Waikanan, pokoknya penyiar-penyiar yang di Waikanan ya, Bang Yani, kemudian si apa itu Mbak Tina, kemudian ya semuanya ya, Bang ini ya kan
0: Haris.
1: Ya, baik ya semuanya yang ada di Waikanan semoga sehat selalu. Kemudian sahabat-sahabat yang ada di Oku Timur, Oku Selatan ya, sama Torres, semoga sehat selalu. Mari kita sama-sama berdoa ke depannya, kita harapkan lebih bagus dari kemarin. Kemudian untuk Bang Lianya ya, makasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Diberi kesehatan selalu, salam amin. Untuk keluarga di rumah. Ya. RRI Prompet Budaya Lampung. Tapi pun assalamualaikum.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Sinan Munir di Waikanan ya, sudah bergabung bersama Perompat RRI Bandar Lampung di kesempatan sore hari ini. Masih bersama Bang Leon. Penelpon berikutnya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun,
0: ya pun,
2: apa ada kabar Bang Leon?
0: Alhamdulillah sehat kabarnya Bang Leon.
2: Lagunya apa Bang Leon?
0: Lagunya Kulepas Dengan Ikhlas Lesti, kemudian Pagar Makan Tanaman Mansur, ada juga Terpana Cinta Nasar.
2: Itu aja Pagar Makan Tanaman.

0: lancar. Bapak itu ya, Bapak Kepala RI ya, tahu ya. Sama itu ya apa, Bang Kang Murida Makan Desa Tata Tata Nur Minang Pusi, Mbak Nona Karisma Bang Reja ya. Sama Mbak Naomi, Mbak Zahra, sama Mbak siapa itu? Mbak Jumita ya. Lalu ya, sama Bang Indra Bangsawan, Bang Leonard, Bang Leonard mau udah ya.
1: Iya.
0: Bang Indra Bangsawan sama itu Bang siapa itu Bang? Bu Sairi udah Ipan, Bang Sairi Nuri ya di. Lalu ya, sama ini. Sama itu ya, Bang Kenen, Kota Jomblo, Mama Dila, Wamham, Pak Darmi Sakura, Bang Nutin, Bang Ento, Bang Panji, Bang Pak Bunda sama guru-gurunya ya. Sama satu lagi, Pak Dekat Simang sama itu ya, Mbak Rim ya. Sama Asidi ya, Nabila di sini ditanya sama Mama sama Ibu, Mama sama Bapak ya, Abah. Itu ya, apa Amin Bang Buyung ya, tahu yang di sana siapa, Minahasa itu. Sama yang di Mama, Minahasa, saya selalu ya. Sama ini, Wakutis sama Udo ya. Sama Bang Gali, Bendar Sagabaya, Bendar Sekedamian, sama Debi. Sama Bang Setan Sebuah, Dato Apalan Pilihan. Bang Awi, Bang Nanda Bunda Rosa. Sama siapa? Abah Sapi ya?
1: Namoy.
0: Sama ini, Mbak Bali Dapat Sawaran, Agus Perhan, sama Riko, sama Nisari ya. Sama Kang Irin di Gunung Batu ya. Sama Pak Trimo ya. Bang Jeka, Bang Ramli, Bang Usairi, sama siapa itu Bang? Mbak Suryati ya. Sama satu lagi siapa ya untuk sungin-ungin spesial ya.
1: Iya silakan.
0: Spesialnya untuk dedek Epa Adelia saya selalu ya jaga kesehatan sama Ayu sama emas sama keluarga besarnya ya. Mudah-mudahan lancar panjang umur sukses lancar semuanya ya. Wow. Buat Bang Leon makasih ya Bang Leon ya. Lagunya tentu gue Bang Leon ya. Pagar Matan Tanaman Bang Leon. Bang Leon.
1: Iya siap siap. Ah,
0: jangan maaf Bang Leon.
1: Iya ini rupanya apa gangguan kabelnya ya.
0: Oh, buat Pro 1, Pro 2, Pro 4 sama SP kanan mudah-mudahan sukses selalu ya. Membangun Lampung lebih jauh lebih baik lagi. Makasih Bang Leon ya.
1: Makasih kembali.
0: Pro 4 Suara Budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit assalamualaikum tapi pun.
1: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya terima kasih. Apin bolo-bolo ya sudah bergabung. Di seputaran Candi Mas ya. Lanjut, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Ya halo, dengan siapa nih? Halo, suaranya kecil.
2: Ya halo.
1: Iya, dengan siapa?
2: Dari Eva di Waikanan.
1: Oh, Eva di Waikanan. Ya, cuaca di sana bagaimana Eva saat ini?
2: Ya.
1: Cuacanya bagaimana di sana saat ini?
2: Mau hujan
1: juga. Mau hujan ya, tapi gak geluduk-geluduk kan?
2: Enggak,
1: yang penting enggak geluduk aja aman ya.
2: Lagunya apa Bang?
1: Lagunya yang sudah disiapkan ada Cinta Hitam Maggie Jet, Kembalilah Nur Hayati, Kereta Malam LP Spacey.
2: Tapi kayaknya ada lagu Kelepas Dengan Ikhlas deh.
1: Iya benar, mau juga?
2: Main aja lagunya.
1: Oh ya udah kalau begitu Bang udah puter yang itu ya.
2: Ya, mau oh. Salamnya ke semuanya aja lah Bang. Diwakilin sama Bang Apik kan.
1: Iya, udah diwakilin ya.
2: Coba dibakatin aja ya. Makasih ya Bang Leon.
1: Terima kasih kembali ya. Ya, Eva ya di Waikanan sudah bergabung. Terima kasih. Dan Bang Reza apa juga ya? Buat semua pendengar perawat RI di Lampung di seputaran Waikanan yang mungkin saat ini sedang monitor ya sambil beraktivitas ataupun sambil bersantai bersama keluarga dan pendengar perawat RI di Lampung. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo juga Bang Leon.
1: Iya, fokus dengan teleponnya. Supaya enggak doubling ya.
3: Ya.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Ini sama Pak Dedarma di seputaran stasiun Blambangan Umpu.
1: Oh, Pak Dedarma di Blambangan Umpu ya.
3: Iya.
1: Iya. Kalau stasiun Blambangan Umpu itu dulu Bang Leon suka lewat situ ya kalau naik kereta ya. Iya deh. Pak Dedarma, lagunya kita ada di sini Terpana Cinta, Putus Cinta Jaja Miharja, Cinta Hitam Maggie Jet yang mana?
3: Yang Maggie Jet aja Bang Leon.
1: Maggie Jet aja, iya deh. Salam-salam.

0: Bun.
1: Ya Bun, ya terima kasih ya Mang Darman di seputaran Belambangan Umpu ya, dekat stasiun ya. Ya, ini Bang Rian buka di WA dulu. Assalamualaikum.
2: Ya.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
2: Apa kabar Bang Leon?
1: Alhamdulillah kabarnya Bang Leon sehat.
2: Dari Gunung Batu. Dari
1: Irin. Oh, Bang Irin ya? Di Gunung Batu ya?
2: Iya.
1: Ya, Bang Irin. Tadi kalau di Waikana cuacanya mau hujan, kalau di sana bagaimana?
2: Alhamdulillah ini panas sampai sore.
1: Oh, alhamdulillah panas di Gunung Batu ya?
2: Iya. Bagaimana sebalik ke Bandar Lampung?
1: Bandar Lampung sudah mendung-mendung, anginnya lumayan kencang.
2: Oh iya.
1: Bang Lian, ada lagunya Kereta Malam ya, Anticipasi Kembalilah Nur Hayati. Kemudian ada Sir Gobang Gosir, Doa Anggrek, yang mana?
2: Kereta Malam aja lah.
1: Kereta Malam, iya.
2: Baik, salam-salam ya.
1: Silakan.
2: Jadi ada Bang Darman ya, terima kasih senggolin ya. Sama Altun Bolo-Bolo ya.
1: Iya.
2: Senen ya, Nurdin. Lalu Pak Jumawa Putri ya, sama Udonya ya.
1: Iya.
2: Sama Bunda Samba ya, Amir, Bahrin, Bah Jarwo ya.
1: Iya.
2: Sama Topan, Edo, Bang Darson, Zaini ya. Ya Bang Subsua ya di Kalianda ya, mengetop. Sama Nabila ya, sama Rara, Ibu Ros ya di Kedamaian.
1: Iya.
2: Sama Sultan Sebuah ya, nggak lupa juga Yomlo, Hamham, sama Mama Dila ya. Sama Riko Gunung Takaan ya, sama Galih di Teluk ya, nggak lupa juga ya. Sama Lian Pilihan ya, pokoknya sama semuanya aja Bang Lian ya.
1: Sama semuanya ya.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih doanya.
2: Terima kasih Bang Lian.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Irin ya sudah bergabung. Ya baiklah, minamogi gamniskan pai lagu permohonan Ana Laila.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia.

0: dihancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.
1: Si. Dia baik ngaman baik gidang dahulu. Kata-kata gaknya Liom. Anak konawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kos apa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung.

0: bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone mulhani ko anak pandai murafi Ahmad Jemaat Halilintar. Eh, do. Tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan ji sa. Jadi mak hafalnya. Oh, do ya holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Korannya koran.
4: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari

Loper Koran. Iya, Loper Koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya Loper Koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalan

0: 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Keringan akibat kemarau panjang terjadi di sejumlah daerah. Guna bantu warga, petugas Polres Karawang distribusikan

0: hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
3: Terdapat beberapa faktor suatu negara dapat memiliki iklim musim tropis. Yang pertama, geografis. Iklim musim tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005, UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Nah, mungkin sampai di sini sih Kang Banglian ngancani ya dalam program acara Pro Dangdut. Nanti setelah waktu jam 17 ya, Kang melangkah dalam program acara Launi Debi Gani. Tetap bersama kami di gelombang 88,5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1980.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 17.
2: Mina Mogi, kantor imigrasi kelas 1 TPI Bandar Lampung melaksanakan deportasi terhadap seorang warga negara asing asal Singapura bernama Nur Azmi bin Hazli karena tidak memiliki dokumen keimigrasian. Yang bersangkutan warga negara asing telah dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kata Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Bandar Lampung, Wasono di Bandar Lampung pada hari Minggu. Dia mengatakan bahwa kegiatan deportasi tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah tugas yang diterbitkan untuk pelaksanaan pengawalan dan pemulangan warga negara asing yang bersangkutan ke negara asalnya. Seluruh proses deportasi berjalan dengan tertib, aman dan lancar hingga yang bersangkutan diberangkatkan menuju Singapura. Informasi selanjutnya. PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung menyebutkan bahwa seluruh kendaraan operasional di wilayahnya telah berbasis listrik atau electric vehicle guna mendukung percepatan transisi energi bersih. Dalam upaya mendukung transisi energi bersih, 100% kendaraan operasional yang tercatat sebanyak 51 unit kendaraan telah berbasis listrik, kata General Manager PLN UID Lampung, Rizky Muhammad di Bandar Lampung pada hari Minggu. Dia mengatakan bahwa kendaraan operasional listrik tersebut telah digunakan untuk mendukung aktivitas petugas di lapangan di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Demikian sikap Leonardo Hendipasya melalui petunggah di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai materi

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
2: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebar ke berbagai kalangan yang sangat luas.

0: tahun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cengget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan

0: merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana yang di atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
1: Sanget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Sanget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Sanget adalah begawi cakak Pepadun itu sendiri. Sanget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Sanget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Sanget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
0: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Sanget Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.

0: Masyarakat Lampung, Cangget adalah identitas atau jati diri. Cangget dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya Cangget merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangget Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Cangget Agung? Di antaranya adalah

0: para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Meranai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, Bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggan Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan, ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggan Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
1: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Canggan Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: suara budaya Lampung.
1: Minam Ogi, kita melangkah dalam sesi terakhir ya. Program acara Launi Dibegani seputar lagu daerah Nusantara dan juga informasi sebelum nanti agak menangiskan lagu-lagu islami. Dan nanti juga kita akan bergabung dengan Satu RRI Bandarampung mendengarkan pengajian Al-Quran dan ajan maghrib ya, untuk wilayah Bandarampung dan sekitarnya. Kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Minam Ogi, Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Nadir Syah turun langsung mengikuti kegiatan gotong royong perbaikan jalan kabupaten di dua lokasi berbeda Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta dalam meningkatkan kualitas infrastruktur desa. Lokasi pertama berada di ruas jalan yang menghubungkan Kampung Tunas Asri menuju Kampung Mulia Asri. Perbaikan dilakukan melalui pengerasan badan jalan menggunakan material batu yang berasal dari bantuan swasta. Dalam kesempatan itu, Nadir Syah mengapresiasi dukungan pelaku usaha lokal yang turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Kolaborasi seperti ini sangat penting, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat dan dunia usaha. Semangat kebersamaan inilah menjadi kekuatan pembangunan di Tulang Bawang Barat, ujarnya. Selanjutnya, Wakil Bupati meninjau gotong royong di ruas jalan penghubung Tirta Makmur menuju Tirta Kencana. Pada lokasi kedua, material batu berasal dari sumbangan 3 lembaga MPG di Tiuh Tirta Makmur. Menurut Nadir Syah, budaya gotong royong harus terus dijaga sebagai bagian dari jati diri masyarakat Tulang Bawang Barat. Baiklah Minam Ogi, selanjutnya Gam Nixon Pak ya, lagu-lagu islami dan Gam bergabung dengan Pro 1 RRI.

Pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia dan dilanjutkan dengan azan maghrib. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

0: apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
4: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
2: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

hujan yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir. Biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan.

0: Kenapa ya hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang? Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

0: Dari daratan Melayu, bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanja yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna. Kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Mau dibawa kemana, Dok?

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara

Ya Minamogi, lagu-lagu Sami, Kadu Gamling, Konji Jamu ya. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 18.34 menit ya. Kami melangkah dalam program acara Launi Dewigani. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara menemani suasana liburan Anda ya. Di hari Minggu ini, edisi 17 Mei 2026. Ya, lagu Sambilu Cinto, Dodi Arista.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, pengalaman ketika

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang,

tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

Pendengar siapa nih yang beberapa akhir ini suka banget untuk catch up ataupun juga nongkrong bareng sama bestie-bestie atau rutin keluar main bareng temen deh. Tapi ini bukan hanya sekedar bisa bikin happy, karena ternyata quality time bareng bestie ini juga bisa bikin otak ikut olahraga. Dari ngobrol santai, ketawa bareng, sampai bercandaan receh. Aduh, ini bersyukur banget sih masih punya kesempatan untuk bersama dengan bestie. Karena itu juga selain buat kita bisa sharing, bisa juga saling kayak ngingetin satu sama lain, dan pastinya juga membangkitkan hal-hal positif dalam diri kita. Dan ternyata ini juga bisa mengaktifkan area otak yang hubungannya itu dengan emosi, empati, dan cara kita mengambil keputusan. Nah, ada penelitian dari Northwestern University ini menemukan kalau otak punya jaringan khusus untuk memahami orang lain. Dan jaringan ini aktif saat kita berinteraksi sosial. Jadi pendengar, tanpa sadar setiap obrolan bareng teman sebenarnya bisa ikut melatih kita lebih peka, lebih ngerti situasi, dan lebih bijak juga dalam respon banyak hal. Jadi kalau hari ini, akhir-akhir ini sering nongkrong atau catch up sama teman, itu bukan buang waktu sebenarnya. Bisa jadi otak lagi recharge sambil belajar memahami dunia lewat cerita dan ketawa bareng teman-teman.

Dengan terima kasih untuk kebersamaannya dari jam 15.00 sampai dengan sekarang 19.00 waktu Indonesia Barat. Waktunya Dian untuk pamit undur diri, tapi setelah ini jangan kemana-mana karena kita juga akan dengarkan update informasi dari Pro 3 pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang. Jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan isbat tentang awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jemaah haji ke Medan ke Batam bisa mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, ini nggak mau nempel terus pasti harus gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, karena dari sekarang dari 25 juta.
9: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar Jemaah Haji Indonesia di Sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di Sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh Jemaah Haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan Jemaah Haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, Jemaah Haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap menu makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan
13: untuk pembagian ini, konsumsi juga
14: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan setengah 12. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
13: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang kami tidak perlu mengambil, jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya, kota jemaahnya.
11: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di Sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
15: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
16: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangat juga semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
15: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah bisa sintetisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan karena kita tidur kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perkembangan ya kan budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita kan gitu pasti kan saat ini meriah ya pastikan tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Perkara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

original yang secara sederhana musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

berkarya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti

Angga dan tadi masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie.

0: Rodu RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Mau tentang bola, Rodu RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Good morning Canada time.
3: Teman bola kamu.
0: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

95.2 Pro 2 Ruby dan Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2, malam ini ada Ruby Ariska yang nemuin kamu ya. Sampai jam 10 malam nanti, pastinya cuma di High Quality Jomblo.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kedua RRI Bantu Lampung.
2: Yeay, teman Pro 2 ya, di Minggu Malam Senin ini ada Ruby Ariska pastinya yang selalu nemenin kamu, teman Pro 2 di High Quality Jomblo malam ini ya. Ya, kemarin kita udah melaksanakan long weekend ya, teman Pro 2 di hari Kamis, Jumat, terus Sabtu, Minggu, dan hari ini hari terakhir long weekend, dan besok kita harus beraktivitas lagi ya, teman Pro 2, kayak kerja, terus sekolah, terus kuliah juga ya, teman Pro 2. Tapi nggak apa-apa ya, selalu semangat terus nih untuk menjalani hari-harinya supaya moodnya itu baik terus gitu ya, teman Pro 2. Malam ini Ruby bakal bahas jomblo tapi HTS nya banyak nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih jomblo dan HTS-nya banyak, boleh banget ya teman Pro 2, boleh curhat ke Ruby Ariska di WhatsApp kita di 081 79 95 95, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Ruby tungguin sampai jam 10 malam nanti.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Perbekala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Gue lihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

92.2 Ribuan Lampung, teman terbaik kamu. Ya, semua berdua gak kerasa ya, Ruby udah nemenin kamu sampai 2 jam ya. Terima kasih banyak yang udah dengerin Ruby. Dan terakhir dari Ruby, Lies Device and Express Your Wings Only Pro 2 Ribuan Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Ribuan Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye, teman Pro 2.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Motor Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam Tung Pro 2, malam ini kamu ditemenin sama Kara dan juga Yesaya di Cerita Perut Hari.
0: Dan buat kamu Tung Pro 2 juga nih, yang pengen request salam, kita tungguin sampai jam 11 malam nanti.
1: Cuman di Pro 2 RRI Motor Lampung, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam di Pro2 RRI Bandar Lampung. Jaga Malam di Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Ya, selamat malam teman Pro2.
2: Halo, selamat malam teman Pro2 semuanya.
1: Iya, udah lama ya gak sama-sama teman Pro2 di malam hari ini. Dan malam hari ini kamu ditemenin sama Kara dan juga
2: Yesaya. Teman Pro2, gimana nih Salwang untuk di akhir-akhir hari ini? Yesaya, gimana nih kabar akhir-akhir ini? Kalau misalnya kamu ngerasa kamu pernah capek dalam kehidupan kamu, dan juga akhir-akhir ini lo pernah ngalamin hal paling capek apa sih di dalam kehidupan lo itu?
1: Tapi sebelumnya gue sendiri penasaran nih sama Tompro 2 yang lagi dengerin kita nih ya saya. Mereka nih kira-kira masih ngerjain tugas malam-malam? Apalagi kan kalau besok tuh Senin ya, kita kembali beraktivitas, kembali kuliah, ada yang kembali kerja. Ya paling Senin tuh kan kayaknya hari yang gak disukai sama semua orang.
2: Ya benar, termasuk ke dalam kehidupan gue juga. Gue kurang seneng dengan hari Senin. Karena di situ mulai dalam kehidupan kita yang benar-benar nyata gitu.
1: Apalagi kalau curhat nih ya, gue sedikit ya. Mungkin karena kemarin tuh gue abis beraktivitas yang sangat amat capek ya. Jadi capek itu masih kerasa sampai sekarang gitu.
2: Sampai sekarang.
1: Dan gue tuh kadang bertanya-tanya ya, kapan sih terakhir kali gue bahagia gitu. Sebenarnya alay tapi ya kepikiran aja gitu loh.
2: Dan juga nih Kara, kita tuh terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar banget di depan sana. Sampai kita tuh pernah banget bertanya-tanya sama diri kita sendiri itu, kayak sebenarnya standar bahagia aku tuh gimana sih? Gitu. Dan juga nih buat teman Pro2 juga nih yang pengen ngasih tahu nih gimana standar bahagianya diri kamu nih, kamu bisa cerita aja di WhatsApp kita di 08179925925
1: atau di Instagram kita di @pro2bdl. Sampai jam 11 malam nanti kita tungguin teman Pro2
2: cuma di

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam. This is 92.5.

0: Kristen Tong Pro 2 by Keshi adalah lagu yang barusan aja kamu dengerin. Dan masih kebarengan sama Kara dan Yesaya di malam ini.
1: Yep, Tong Pro 2. Nih, kita dari tadi kan udah bertanya-tanya nih kepada kamu. Apa sih standar bahagia versi kamu sekarang gitu? Kamu kan udah cerita juga nih, dari mana nih Salwa?
0: Dari WhatsApp kita nih, sekarang udah ada yang masuk dari Tong Pro 2 dari 081 sekian. Hai Kak, aku Dirga dan aku pengen cerita nih Kak. Dulu aku kira bahagia itu harus punya banyak teman, banyak uang, dan juga hidup tuh kelihatan kayak seru lah gitu. Tapi sekarang ternyata bahagia itu cuma tentang pulang ke rumah dengan hati yang tenang.
1: Ya asli sih sama Prado ya. Gue juga udah pernah ngerasain kalau misalnya gue tuh pengen banget pulang ke rumah untuk istirahat. Akan tetapi ada beberapa masalah yang memang banget-banget tidak bisa dihilangkan dari pikiran gue gitu loh Kar. Jadi memang kalau menurut gue, ketika lo memiliki masalah memang harus diselesaikan pada saat itu juga.
0: Gitu. Apalagi kadang tuh orang-orang mikirnya kalau misalkan dia banyak masalah, ya dia tidur biar masalahnya itu hilang. Tapi sebenarnya itu loh teman pro 2 yang bikin salah. Karena kadang malah kalau lo tidur dalam masalah lo itu belum selesai gitu ya, itu tuh bisa memperkeruh keadaan gitu. Malah pas lo bangun tambah kepikiran lagi, tambah berat dah tuh.
1: Karena masalah itu gak bisa selesai kalau misalnya kamu itu gak nyelesainnya itu dengan sendiri ya teman-teman. Jadi ketika kamu merasa gue pengen tidur karena gue pengen meluapkan itu semuanya dalam tidur itu, ketika kamu bangun kamu bakal teringat lagi dengan masalah-masalah kamu itu.
0: Jadi kalau misalkan lagi ada masalah itu, lebih baik langsung diselesaikan sih kalau menurut gue. Jangan lo pendam, nanti akhirnya kan meledak gitu. Dan ini masuk lagi Tong Pro 2, jawaban dari Tong Pro 2 di Instagram.
1: Iya, dia dari Instagram @tumi. Dia cerita kalau misalnya akhir-akhir ini aku sadar banget standar bahagia aku tuh berubah. Sekarang aku cuma pengen hidup yang gak bikin capek batin di setiap harinya. Gitu.
0: Kadang emang capek, yang paling capek itu capek batin
1: gitu. Karena memang udah capek batin itu bener-bener tidak ada obatnya banget Sal. Karena gitu, karena udah capek batin itu memang lo harus ngeluapinnya itu dengan perasaan lo tuh yang harus lebih rileks lagi gitu.
0: Dan kalau gue sendiri sih, kalau misalkan gue capek batin ya, gue tuh harus meluapkan itu dengan kata-kata, entah curhat atau biasanya kan kalau misalkan anak zaman sekarang tuh curhatnya di second account ya, bukan orang lagi ya. Apalagi kalau misalkan kalau gue sih beruntungnya gue ada pasangan yang bisa membackup gue gitu.
1: Oke, dan kamu juga nih teman pro 2 yang tidak ada tempat untuk curhat, kamu jangan takut karena Kara dan juga Yesayan di sini siap untuk nerima
0: curhatan-curhatan kalian.
1: Tetap kita tungguin sampai jam 11 malam nanti. Cuma di
0: cerita penutup hari.

0: kilas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: berapa kali kita akan saling memaafkan. Jadi dari lagu ini kita tuh banyak banget lirik-lirik yang bisa kita ambil ya. Jadi harus berapa kali sih kita harus saling memaafkan kepada orang-orang yang kita merasa ada bersalah dengan dia gitu.
1: Iya, dan sekarang kamu masih ditemenin bareng Kara dan juga Yesaya Tompro 2 di cerita penutup hari. Dan kita masih nungguin jawaban dari kalian Tompro 2 setelah yes. kita udah nanya nih, apa standar bahagia versi kamu yang sekarang? Dan sekarang udah ada yang masuk nih jawaban Tompro 2 di WhatsApp kita. Dan ini kita datang dari 0853 sekian. Bacain ya saya.
0: Oke, dia cerita kalau misalnya pernah ada di fase aku mengejar banyak hal sampai aku lupa istirahat. Sekarang bahagia buat aku justru ketika bisa pelan-pelan menikmati hidup tanpa merasa tertinggal.
1: Iya, gitu. Sebenarnya ini harusnya relate sama semua orang ya. Kayaknya gak harus berpatokan dengan umur, karena mau berapapun umur kamu pasti pernah ya ngerasa kayak, duh kok teman-teman gue udah kayak gini. Sedangkan gue masih stuck di sini-sini aja gitu. Kalau lu ya saya pernah ngerasa kayak gitu gak?
0: Kalau gue sama seperti kamu ya, teman Pro 2 juga. Aku tuh pernah ngerasa tertinggal banget sama dunia. Tapi ketika gue sadar dunia ini ketika gue pengen ngikutin alurnya itu, dia harus bisa lebih baik dibanding gue harus kepikiran nih, gue nih selalu dikejar sama duniawi gitu. Jadi gak ada space buat gue untuk berkembang kayak gitu.
1: Iya, sebenarnya emang kita itu gak bisa berpatok dengan orang lain sih Tompro 2 untuk masalah sukses ya. Karena kita itu punya kemampuan sendiri-sendiri gitu. Kita tuh gak boleh membandingkan diri kita sama orang lain. Justru malah siapa tahu teman-teman yang lain tuh malah membandingkan dirinya sama kita gitu. Kita tuh harus bangga terhadap diri kita sendiri gitu. Jangan terlalu merasa tertinggal gitu.
0: Benar. Jadi kamu kalau merasa tertinggal sama dunia, itu kamu jangan pernah ngerasa juga kalau misalnya kamu itu tidak berkembang. Tapi memang tunggu aja saatnya, dan juga harus ada usaha dari kamu ketika kamu pingin mengejar nih apa sih yang pengen kamu cari di dunia. Itu kamu bisa menemukan diri kamu ketika kamu ada usahanya.
1: Karena emang bunga itu kembangnya itu tuh di waktu yang berbeda-beda gitu. Ada yang di musim dingin, musim panas, atau bahkan ada yang hujan-hujan aja dia tumbuh gitu. Jadi sabar aja teman Pro 2, mungkin belum waktunya.

0: Yang jadi pesan kopi nggak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh yang kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

0: Masih bersama Kara dan juga saya di malam ini.
1: Yep, masih bersama kita berdua nih, teman berdua yang masih pengen banget nih bacain curhatan dari kamu semua, teman berdua.
0: Iya, jadi gitu. Jangan bosan-bosan ya kalau misalkan Kara dan Yesaya. Karena sebentar lagi kok, teman berdua, tenang aja gitu. Dan sekarang Kara dan Yesaya pengen bacain lagi jawaban dari teman berdua setelah tadi kita nanya apa sih standar bahagia versi kamu yang sekarang.
1: Nah, dari WhatsApp nih, teman berdua, dia cerita kalau misalnya standar bahagia aku sekarang itu berubah sejak aku capek berusaha untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Sekarang aku cuma pengen hidup yang terasa ringan gitu.
0: Nah, emang kadang tuh yang bikin hidup berat itu tuh untuk memenuhi ekspektasi orang-orang,
1: iya,
0: ya kan?
1: Benar.
0: Padahal sebenarnya tuh kita nggak gitu-gitu amat, yep. Tapi mungkin karena ekspektasi orang yang
1: terlalu berlebihan kalau menurut
0: gue. Kayak yang kita tuh kita tuh harus perfect gitu. Kita nggak boleh telat, kita nggak boleh melanggar aturan. Yep, gitu.
1: Pokoknya jadilah diri lo sendiri, teman berdua. Mm-hmm. Jangan pernah merasa diri lo selalu dibanding-bandingkan dengan orang-orang di luar sana, kayak gitu.
0: Mm-hmm. Karena yang bisa mengatur diri lo sendiri itu ya lo sendiri gitu. Yeah. Orang-orang tuh nggak berhak, teman berdua. Kalau misalkan ngatur-ngatur diri lo tuh nggak berhak. Yeah, gitu.
1: Pokoknya tetaplah jadi diri lo sendiri. Jangan pernah menjadi diri lo tuh menjadi diri orang lain, gitu. Yeah. Karena diatur itu benar-benar nggak enak, teman berdua.
0: Just gitu. Be yourself. Okay. Dan mungkin teman berdua, ini mungkin menjadi jawaban penutup di akhir cerita penutup hari barengan Kara dan juga Yesaya. Dan mungkin ini adalah terakhir dari Kara dan juga Yesaya.
1: Oke, okay, teman berdua, terakhir dari Yesaya, teman berdua, let's divide, share and express your willingness only with Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produa RRI Bandar Lampung,
1: teman bola kamu.
0: Hai di udara, tetap di udara. And now, bye teman Produa.
2: Yo, what's up? Baby, let's go. Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung. Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung.

FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Football Man versus Machine, dan lain-lain.

0: 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ini kok orang-orang di sosmed pada beli apar? Emang apar apaan?
1: Pernah dengar apar? Tapi tahu nggak ini apa? Apar adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Alat ini digunakan secara cepat dan juga efektif untuk mencegah kebakaran besar. Apar sering digunakan untuk kebakaran ringan seperti di rumah, kantor, sekolah, maupun tempat kerja.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 95,5 FM.

Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya, jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa. Oke? Jangan sampai lupa PR-nya.

0: nggak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
2: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

107,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, pendengar, senang sekali pagi hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda ya di 90,9 FM. Dan tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda pendengar di hari ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Rangkaian lagu-lagu, rangkaian informasi telah kami persiapkan tentunya untuk menemani Anda, untuk memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan seperti biasa ya pendengar, pagi hari ini sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Mutiara Pagi pendengar. Nanti Anda bisa ikut bergabung bersama kami dalam acara Mutiara Pagi, bisa bergabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Pagi hari ini nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita, ada Bapak Ustadz Sumarlan dari Dewan Dakwah Lampung. Kita akan ngobrol berbincang bersama beliau tentang buah dari keikhlasan. Nah, jadi Anda bisa ikut bergabung ya dalam acara ini nanti pendengar. Namun sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda pendengar, terlebih dahulu kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Murotal Quran, kali ini dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita masih diberikan kesehatan pendengar sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita akan ngobrol tentang topik kita, yaitu buah dari keikhlasan pendengar. Ya pendengar, tentunya sebuah kalimat yang mudah untuk diucapkan tapi tidak mudah untuk dijalani ya. Dan dalam hidup ini tidak semua perjuangan tentunya langsung dihargai, tidak semua kebaikan langsung dibalas, dan tidak semua pengorbanan akan langsung dipahami oleh orang lain pendengar. Namun ketika semuanya kita lakukan dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan selalu ada buah manis yang Allah siapkan pendengar, yaitu berupa ketenangan hati, keberkahan hidup, kemudahan segala urusan, hingga kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Dan pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Sumarlan dari Dewan Dakwah Lampung. Kita langsung aja sapa Bapak Ustadz Sumarlan. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Pak Andiana. Iya, gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Sehat sekarang.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat juga nih Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, sesaat lagi nanti kita akan undang ya pendengar kita juga untuk ikut berinteraksi dalam acara Mutiara Pagi ya Pak Ustadz. Nanti akan kita undang melalui telepon dan juga melalui WhatsApp. Namun sebelumnya mungkin bisa diberikan tausiahnya dulu nih Pak Ustadz terkait dengan topik kita pagi hari ini, buah dari keikhlasan. Silahkan Pak Ustadz.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa makanan minal musyrikin. Para pendengar yang berbahagia, yang insyaallah Allah berkahi kita bersama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita sudah insyaallah kita sudah mengawali aktivitas kita dengan melaksanakan salat subuh bagi yang laki-laki berjamaah insyaallah di masjid. Kemudian kita lanjutkan dengan sedikit berbincang-bincang melalui Mutiara Pagi RRI ini kita dengan tema kali ini kita akan bahas tentang buah dari keikhlasan. Setelah pada perbincangan yang lalu, saya masih ingat itu kita membahas tentang makna atau definisi daripada keikhlasan. Insya Allah kita sudah bahas itu dan kita lanjutkan materi itu dengan buah dari keikhlasan. Sedikit akan saya ulang kembali terkait dengan apa sih definisi atau pengertian daripada ikhlas itu. Ikhlas secara bahasa atau secara etimologi, ikhlas itu artinya bersih, murni. Yeah. Kemudian secara terminologi, secara istilah, ikhlas itu adalah seseorang beramal, seorang berbuat atau bekerja, itu hanya mengharapkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ikhlas yang sebenarnya. Terus sejauh mana kedudukan ikhlas itu dalam amal? Betapa pentingnya kedudukan ikhlas itu dalam amal. Kenapa? Amal yang tidak disertai dengan keikhlasan, dengan niat yang ikhlas itu hanya akan sia-sia nantinya. Jadi ikhlas, niat yang ikhlas itu, hati yang bersih itu adalah merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Ada ayat, banyak ayat yang menyatakan dalam Al-Quran, ya amal seorang itu akan sia-sia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajrun haba'a mansur, akan ditampakkan amal-amal yang banyak itu hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Itu di Quran surat Al-Furqan ayat 23. Lantaran amal-amal itu tidak disertai dengan keimanan yang bersih atau keikhlasan yang benar. Kemudian ciri-ciri daripada keikhlasan ya telah saya sampaikan. Bagaimana sih indikasinya orang ikhlas itu? Orang ikhlas itu akan senantiasa dia berbuat baik, ya baik dilihat orang atau enggak dilihat orang. Dia akan senantiasa semangat dalam kebaikan, apakah dipuji atau dicaci. Dia enggak peduli. Kenapa? Orientasi amalnya hanya kepada Allah. Kemudian orang yang ikhlas itu juga terjaga. Terjaga dari hal-hal yang buruk, yang diharamkan oleh Allah, walaupun enggak dilihat orang. Walaupun dalam keadaan sendiri, banyak orang, dia tetap terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang ikhlas itu merasa senantiasa diawasi oleh Allah dalam gerak-geriknya. Dia yakin betul. Orang ikhlas itu orang yang hatinya bersih itu senantiasa merasa diawasi. Ada istilah muraqabatullah. Dalam hatinya itu ada merasa pengawasan Allah. Itu orang ikhlas. Jadi dia senantiasa terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dalam kesempatan pagi ini kita akan bahas apa sih hasil atau buah daripada keikhlasan itu. Mbak Mariana tadi sudah menyatakan ikhlas itu adalah satu kata yang mudah untuk diucapkan, tapi berat untuk direalisasikan. Ya kadang-kadang kita beramal, ya sudah payah-payah, capek-capek, nggak dihargai. Memang betul, nggak semua amal itu langsung mendapatkan hasil, nggak mendapatkan buah. Kadang-kadang sesuatu yang kita harapkan itu, apa yang suatu kita dapat nggak sesuai yang kita harapkan. Tapi ketika seorang itu mendasari semua amal-amalnya itu termotivasi dengan niat yang ikhlas, sungguh luar biasa. Buah daripada keikhlasan itu berat, pahit di awalnya, tetapi manis pada hasilnya. Pada kesempatan pagi ini, kita akan bahas berapa hasil daripada buah daripada keikhlasan itu. Di mana yang pertama, orang-orang yang beramal dengan ikhlas, berarti dia telah sampai pada hakikat keislaman yang benar. Jadi orang yang ikhlas itu, dia sudah sampai pada hakikat keislaman yang benar. Karena Islam itu, definisi Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Maka orang yang ikhlas itu artinya dia telah menyerahkan total. Ya, menyerahkan total segala sesuatunya hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Jadi orang yang ikhlas itu adalah orang yang mendapatkan buah daripada keikhlasan itu adalah berarti dia telah ya, sampai pada puncak keislaman yang benar, hakikat keislaman yang benar. Kenapa? Dia telah menyerahkan totalitas kehidupannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan, kenikmatan dalam melaksanakan ibadah, ya. Kenyamanan, ya, kesenangan dia melakukan satu kebaikan. Itu hanya akan bisa dirasakan ketika orang itu hatinya bersih, ya. Jadi orang yang melaksanakan kebaikan, yang melakukan contoh, dia nikmat dalam melaksanakan sholat, dalam ketaatan. Orang merasakan nikmat bersedekah, senang dengan bersedekah dan sebagainya. Senang dengan kebaikan. Itu hanya akan bisa dirasakan bagi orang-orang yang hatinya bersih. Tetapi ketika hatinya masih kotor, masih bercampur dengan kesyirikan, walau dia ahli ibu, dia nggak akan dapatkan ketenangan dalam hidupnya. Ya. Jadi walaupun orang itu sudah rajin beribadah, tekun beribadah, ketika hatinya masih kotor, masih ada bentuk-bentuk kesyirikan, masih ada hasad, masih ada sifat riya, dipuji, cuma'ah, kemudian pamer dan sebagainya, itu dia tidak akan dapatkan ketenangan. Jadi puncak daripada kenikmatan dalam beribadah itu ketika orang sudah membersihkan hatinya, kemudian totalitas menyerahkan diri, segala amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang ikhlas itu dia akan selamat daripada cinta dunia, dari hubud dunia. Orang ikhlas itu, orang yang bersih hatinya itu, dia akan selamat dari godaan-godaan dunia. Betapa beratnya kadang-kadang ya kita hadapi kehidupan ini, terlalu banyak cobaan-cobaan. Banyak kadang-kadang kesempatan-kesempatan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Disitulah ujian berat bagi kita. Bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas, bersih ya hatinya, yang mengorientasikan hidupnya hanya kepada Allah, ya menunjukkan semua amalnya hanya ingin mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan terbebas daripada cinta kedudukan, cinta harta, cinta popularitas. Jadi dia tahu dalam makna hidup ini bahwa wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang memalsukan saja. Yang kedua. Jadi yang pertama, dia sampai pada hakikat keislaman yang benar. Kemudian yang ketiga, seorang yang ikhlas itu, yang bersih hatinya itu, dia akan selamat daripada hubud dunia, cinta dunia. Ya Allah, alangkah luar biasanya kalau para pejuang-pejuang kita, pejabat-pejabat kita di negeri ini, dan semua orang-orangnya di negeri ini, semua ya para pejuang-pejuang kebenaran itu betul-betul niatnya ikhlas ingin memperjuangkan kebenaran, maka betapa besar godaan-godaan berupa harta, kedudukan, dia tidak akan goyah, tetap tegak lurus menjalankan kebenaran. Kemudian yang berikutnya, orang yang ikhlas itu, hasil daripada keikhlasan itu, seorang itu akan bisa terbebas, ya, terbebas daripada atau terselamatkan, ya, dari tipu daya setan. Ya, saya akan tutup tausiah sedikit ini dengan sebuah kisah. Dulu ya dikisahkan, dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa dulu ada seseorang laki-laki yang bertauhid, ya, dengan bagus, bersih akidahnya. Kemudian ada sebatang pohon yang dijadikan, di satu tempat ada sebatang pohon yang dijadikan sebagai tempat kesyirikan. Jadi pohon itu dipuja-puja oleh masyarakat di sekitarnya, dijadikan sebagai tempat kesyirikan lah pokoknya. Kemudian atau laki-laki ini merasa geram karena pemahamannya tentang tauhid ini. Jadi dia pergilah untuk menuju ke tempat pohon itu untuk ditebangnya pohon itu, dibawanya kampak untuk menebang pohon itu. Di tengah jalan, dalam kisah ini diceritakan, di tengah jalan dicegat oleh setan yang wujud sebagai manusia. Ditanya, mau kemana engkau? Aku akan tebang pohon itu yang menjadi biang daripada kesyirikan, dijadikan sebagai tempat pemujaan dan sebagainya. Kata setan, jangan, itu pohonku, kata setan. Tidak, akan aku tebang. Akhirnya singkat cerita, terjadilah perkelahian antara laki-laki ini dengan setan. Benar, setan dapat dikalahkan oleh laki-laki ini. Tapi rupanya setan gak menyerah begitu saja. Ketika dia bisa dikalahkan, setan pakai cara lain, pakai strategi lain. Sekarang begini saja, kata setan. Jangan kamu tebang pohon itu. Nanti aku janjikan setiap pagi ketika engkau bangun dari tempat tidurmu, di bawah bantalmu akan aku beri segepok uang. Tiap pagi, kata setan. Jadi setan menjanjikan akan diberinya uang setiap pagi. Rupanya singkat cerita, si laki-laki ini tergiur dengan kenikmatan dunia ini berupa uang tadi. Diberinya kompensasi lah bahasanya begitu, uang setiap pagi itu. Setiap pagi bangun tidur, dilihatnya di balik bantalnya ada segepok uang. Terus setiap pagi dilihatnya di bawah bantalnya ada segepok uang. Hingga suatu ketika, ya dalam waktu yang agak lama gitu, nggak diberinya oleh setan. Jadi pagi hari sudah nggak ada lagi di bawah bantalnya itu, uang sudah nggak ada lagi. Akhirnya marahlah si laki-laki ini. Kembali dia berangkat menuju tempat pohon itu dengan membawa kampak. Kembali disikat oleh setan. Mau kemana kamu? Aku akan tebang pohon itu, karena itu adalah sumber kesyirikan, katanya. Kata setan, jangan, itu pohonku. Enggak akan aku tebang, kata laki-laki ini. Akhirnya terjadi perkelahian yang kedua kalinya. Nah, dalam perkelahian yang kedua kalinya inilah kemudian laki-laki ini bisa dikalahkan oleh setan. Dalam riwayat itu dikatakan ketika laki-laki ini dicekik hampir mati oleh setan, setan mengatakan, dulu pertama kali kamu datang ke sini untuk menebang pohon ini karena niatmu ikhlas, tulus, bersih karena Allah. Tapi kali ini engkau datang membawa kampak untuk menebang pohon ini, niatmu sudah bukan karena Allah, tapi kamu karena merasa kecewa tidak aku beri duit. Maka pada saat inilah aku bisa mengalahkanmu. Inilah para pendengar sekalian, sekilas kisah ya, ketika orang itu berangkat beramal ya. Kemudian dia dengan niat yang tidak tulus, tidak ikhlas, ada kepentingan-kepentingan lain, maka bersiap-siaplah dia untuk menjadi orang yang kecewa. Karena kadang-kadang sesuatu yang kita dapatkan gak sesuai dengan kita harapkan. Nah, bagi orang-orang yang ikhlas, dia akan tetap ya, akan tetap merasa beruntung ya, apakah di dunia ini mendapatkan keberhasilan, penghargaan dan sebagainya, tidak atau tidak, dia gak peduli. Karena apa? Motivasi utamanya dia mengharapkan ridho atau pahala dari Allah. Mungkin demikian Mbak Mardiana, sekilas penyampaian materi untuk bahan diskusi baik kita pada kesempatan pagi ini. Silakan Mbak Mardiana.
0: Baik Pak Ustadz, kita langsung aja ya Pak Ustadz untuk undang nih untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung bersama dengan kami. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Kita langsung angkat telepon aja nih Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana, apa kabar?
0: Kabar baik, ini Afin ya di Candipuro, silakan pertanyaannya Afin.
2: Ya makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya benar-benar Pak Ustadz, sehat Pak Ustadz ya, sukses salam sihat Islam.
1: Alhamdulillah,
2: sehat ya. Ini buah keikhlasan, cuman terkadang kita kalau ikhlas itu Pak Ustadz, kadang-kadang niat kita baik, terkadang ada aja godaannya Pak Ustadz. Misal gini, minggu kemarin saya menanyakan juga ya kan, saya fisika gini, tapi Allah ridho. Saya tadinya putus asa Pak Ustadz, tapi setelah saya menjalanin, setelah saya Ibram sering bertanya sama para ustadz yang tergabung di Mutiara Pagi, ternyata maaf maaf sedikit demi sedikit keputusasaan itu terkikis Pak Ustadz. Cuman ada kalanya di saat itulah kita timbul rasa iri Pak Ustadz. Kenapa orang itu yang berbuat salah masih tetap sehat, bisa ngelihat saya Ibram mohon maaf berusaha ibadah istiqomah, cuman masih kayak gini. Pertanyaan saya, apakah juga itu kurang ikhlas Pak Ustadz kalau saya beribadah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Banana sehat selalu ya. Segala udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Ustadz.
1: Ya, kadangkala kita melihat orang-orang yang gak taat pada Allah malah justru rezekinya berlimpah ruah. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang justru ya tingkah lakunya gak menyenangkan malah justru diberikan kemudahan-kemudahan. Itulah ya Pak Alvin tadi, Pak Alvin ya.
0: Iya Pak Alvin.
1: Itulah kehidupan ini. Karena memang orang ikhlas itu orientasi hidupnya itu bukan dunia, orientasi utama. Dunia dibutuhkan, bukan berarti kita gak mengingkari masalah dunia. Tapi itu bukan tujuan utama. Ya, tujuan utama hidup kita adalah akhirat. Ada sebuah ayat menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu di Quran surat Ali Imran ayat 185. Jadi segala yang bernyawa itu akan mengalami mati dan hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan amalmu. Barang siapa, nanti ini kita gas beri, barang siapa dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang besar. Jadi kesuksesan yang sebenarnya itu bukan dunia. Sukses yang sebenarnya itu adalah kalau kita nanti bisa selamat dari neraka dan masuk dalam surga, itulah baru dikatakan sukses. Dan itu hanya kita bisa raih dengan segala amal kebaikan, dengan keikhlasan. Jadi surga itu, selamat dari neraka, masuk surga itu hanya akan bisa diraih dengan amal soleh yang disertai dengan keikhlasan. Begitu. Nah, sedangkan di dunia ini ya Allah sudah menjadi nama dan sifat Allah. Allah itu maha pengasih. Allah itu akan kasih siapapun. Ya. Allah memberikan nikmatnya kepada siapapun yang semua ciptaan Allah. Ya, manusia. Jadi nikmat Allah itu meliputi semua makhluknya, apakah dia orang beriman, orang kafir, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kesuksesan di akhirat itu hanya diperuntukkan buat orang-orang yang beriman saja. Maka ayat tadi itu ditutup dengan yang pernah saya bacakan tadi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya kesenangan yang memperdaya saja. Kemudian saya tambahkan lagi di Ali Imran, surat Ali Imran 139, Pak Alvin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa bersedih. Ini betul-betul luar biasa ayat ini. Ya wala tahinu, jangan kamu merasa hina, wala tahinu, jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa bersedih. Kamu itu sebaik-baiknya manusia kalau kamu beriman. Aidu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa bersedih. Kamu itu sebaik-baiknya manusia kalau kamu beriman. Jadi kebaikan itu bukan diukur dengan materi, Pak Alvin dan para jamaah semua, bukan diukur dengan materi. Kebaikan dalam pandangan Allah itulah cara kamu menjadi orang yang beriman, dan iman di sini adalah iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, iman yang bersih betul, keikhlasan. Demikian, Mbak Nana.
0: Baik, Pak Ustadz. Kita kembali undang untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya, pendengar, dan kita coba bacakan WhatsApp dulu nih, Pak Ustadz. Ada yang sudah ikut bergabung bersama kita pagi hari ini dari Andin di Tanjung Bintang. Katanya, Pak Ustadz, izin bertanya di luar tema. Saya terbangun di tengah malam ingin ke toilet, terus tidur lagi. Tapi tidak melaksanakan sholat tahajud. Ketika saya bangun lagi melakukan sholat tahajud, apakah sholat saya disebut sholat tahajud? Mohon penjelasannya dari Andin di Tanjung Bintang, Pak Ustadz, silakan.
1: Iya, jadi sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan ketika kita bangun tidur, ya. Jadi saya bangun tidur, ya, sudah bangun, bangun kemudian ke toilet tadi kan, kemudian setelah itu tidur lagi, ya, kemudian bangun lagi. Apakah sholat saya termasuk dalam kategori sholat tahajud? Ya, masuk kategori tahajud ketika itu dilakukan masih dalam waktu malam, artinya kan ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam yang kedua, sepertiga malam yang terakhir. Minimal batas waktunya adalah sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau dia masih berada pada waktu sepertiga malam yang terakhir, itu masuk kategori sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu artinya tahajud itu bangun di malam.

0: telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita bacakan kembali WhatsApp ini, kali ini dari Ibu Warni, Pak Ustadz, dari Permata Asri 2 Karanganyar. Katanya mohon izin bertanya Pak Ustadz, ada seseorang yang meminjamkan dana. Orang itu bilang dia bilang ikhlas, sudah tidak usah dikembalikan. Setelah berjalan setahun, orang itu datang dan meminta kembali dana tersebut. Bagaimana posisi orang yang diberi dana ini Pak Ustadz, dari Ibu Warni? Silahkan Pak Ustadz.
1: Ya. Ketika ya sudah ada akad ya, tadinya memang betul, tapi betul-betul ya dia sudah merelakan, artinya sudah memutihkan, berbahasa hutang itu sudah memutihkan, itu sudah sah sebenarnya ya, secara hukum itu sudah sah menjadi milik orang tadi harta tadi itu yang dipinjamkan tadi itu sudah menjadi milik peminjam. Kenapa? Karena secara akad, jadi kalimat ya, akad itu akan mengubah sesuatu ya, akad itu, kata-kata itu bisa mengubah sesuatu yang tadinya haram menjadi halal. Dan kata-kata itu juga bisa mengubah sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Contohnya begini, akan contohin akad nikah itu kan dengan pernyataan itu sesuatu yang tadinya haram untuk dilihat, haram untuk disentuh, menjadi halal untuk disentuh, halal untuk dipandang dan seterusnya. Sebaliknya talak ya atau cerai itu kan kata-kata yang tadinya itu halal untuk disentuh, halal untuk dipandang, menjadi haram karena kata-kata. Nah, termasuk pinjam meminjam ini ketika ada akad, ada sebuah pernyataan sudah saya relakan, nggak perlu dikembalikan. Nah, itu sebenarnya secara hakikat ini sudah menjadi pemilik daripada yang dipinjamkan tadi itu. Adapun kemudian berbalik sebulan berikutnya atau dalam waktu beberapa waktu hari setelah itu, kemudian dia berbalik dengan kata-katanya itu, ya si peminjam ini punya hak secara hukum hakikat nih ya, dia punya hak untuk dia menolak apa yang menjadi keputusan dia di setelahnya itu, begitu. Punya hak, artinya dibenarkan karena sudah dinyatakan bahwa itu dihalalkan atau diputihkan gitu, atau jadi punya hak sebenarnya secara hukum. Tapi kalau secara hukum dunia kan butuh bukti-bukti yang autentik, nggak dengan butuh saksi dan sebagainya. Itu Pak, Mbak Nana. Okay. Jadi kalau secara hukum Allah cukup dengan kata-kata itu sudah sah kalau hukum Allah nih. Tapi kalau hukum dunia, hukum negara dan sebagainya kan itu butuh hal-hal yang kebenaran secara autentik, yang jelas, yang kebenarannya kan begitu. Begitu. Jadi kita mau bicara masalah hukum dunia apa hukum akhirat. Kalau hukum akhirat, hukum Allah ya sah itu. Tapi kalau hukum dunia itu butuh bukti-bukti yang autentik. Apa saksi, apa catatan dan sebagainya. Begitu Mbak Nana, kira-kira jawabannya.
0: Baik. Oh, kita angkat lagi telepon ya Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum RRI. Ya, halo, Assalamualaikum. Dari siapa, di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana?
2: Dari Sugianto di Banjarsari Natar.
0: Baik, silakan Pak Sugianto ya, pertanyaannya.
2: Baru bergabung. Mau nanya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau korban itu dalam satu keluarga, sebaiknya satu persatu bergilir atau sekaligus korban itu untuk keluarga? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ustadz.
1: Baik, terkait dengan masalah bab fikih kurban ya. Jadi kurban itu ya, itu satu ekor kambing itu pahalanya diniatkan untuk satu keluarga ya. Kemudian satu ekor sapi diniatkan untuk 7 keluarga pahalanya. Satu ekor unta itu diniatkan pahalanya untuk 10 keluarga. Adapun biaya pengadaannya, yang dikatakan satu ekor kambing satu orang itu biaya pengadaannya. Biaya pengadaannya maksimal satu ekor kambing itu satu orang, itu biaya pengadaannya. Kemudian satu ekor sapi biaya pengadaannya itu maksimal 7 orang. Kemudian satu ekor onta itu biaya pengadaannya itu maksimal, nggak boleh lebih daripada 10 orang. Nah, adapun niatnya itu pahalanya ditujukan untuk saya dan keluarga, begitu. Apakah boleh kemudian satu ekor kambing untuk suaminya tahun ini, kemudian tahun depan untuk istrinya, tahun depan banyak lagi untuk anak yang pertama dan seterusnya, ya boleh saja, sah-sah saja. Tapi kan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, segala amal itu tergantung daripada niat, dan seseorang akan dapatkan seperti apa yang telah dia niatkan.

0: Jadi kalau niat kita satu ekor kambing itu hanya untuk saya pada tahun ini, ya itu dapatnya yang dapat pahala kurban cuma saya sendiri. Sementara keluarga nggak dapat. Kan sayang itu. Ketika Allah dan Rasulnya itu memberikan keleluasaan bagi kita, malah kita menyempit-nyempitkan. Bukan berarti nggak sah, tapi kan sayang. Begitu kira-kira Mbak Nana. Ya, jadi silahkan saja, ya boleh saja semacam itu, tapi kan sayang. Maka disinilah butuhnya kita pengetahuan tentang fikih kurban. Jadi Rasulullah itu memberikan keleluasaan bahwa satu ekor kambing itu untuk saya dan keluarga. Yang namanya keluarga itu adalah orang yang masih hidup, bahkan yang sudah meninggal. Semua itu masuk kategori keluarga yang akan mendapatkan pahala kurban seperti yang telah kita niatkan. Begitu Mbak Nana, Allah.
1: Ya. Baik, kita bacakan WhatsApp terakhir pagi hari ini ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, saya hamba Allah dari Jati Agung, mohon pencerahannya. Saya membaca Pak Ustadz yang dikatakan bahwa apabila kami sekeluarga berniat berkurban dimulai dari tanggal 1 hingga 9 Zulhijjah, kita tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut, jenggot. Apakah itu juga berlaku nih apabila berkurbannya untuk satu keluarga? Apakah semua anggota keluarga harus melakukan hal itu? Terima kasih dari hamba Allah, Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, ya. Jadi ini sudah masuk. Kalau nggak salah hari ini sudah masuk satu Zulhijjah.
1: Iya,
0: ya, barang siapa yang hendak melaksanakan kurban, yang ingin berkurban, maka dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 itu dia untuk dianjurkan untuk tidak potong kuku, tidak potong rambut dan seterusnya. Tadi sudah dipahami oleh penanya. Nah, pertanyaannya apakah ini berlaku untuk semua? Ya, ini hanya berlaku untuk sahibul kurban saja. Ya, jadi larangan potong kuku, potong rambut dan sebagainya, ini potong rambut ini mencakup segala ya, termasuk mencabut bulu ketiak, segala macam itu larangannya berlaku, itu hanya berlaku pada sahibul korban, tidak untuk semua keluarga, tidak, sedangkan keluarga itu hanya mendapatkan seperti yang dinyatakan tadi, pahalanya ditujukan saya dan keluarga, tetapi untuk larangan, ya anjuran untuk tidak meninggalkan potong kuku dan rambut tadi itu, ini hanya berlaku untuk sahibul kurban saja, yaitu orang yang berkorban saja. Begitu, untuk keluarganya tidak berlaku ini insyaallah. Begitu Mbak Nana, Allah alam.
1: Baik Pak Ustadz, kita sudah di ujung kebersamaan kita nih Pak Ustadz dalam acara Mutiara Pagi. Mungkin ada hal pentingkah yang ingin disampaikan Pak Ustadz terkait dengan topik kita pagi hari ini, buah dari keikhlasan, silahkan Pak Ustadz.
0: Ya, jadi setelah kita memahami definisi ikhlas itu penting banget ya. Definisi ikhlas itu bersih, hatinya bersih, tidak bercampur kesyirikan, hati yang bersih, enggak ada enggak ada kedengkian, enggak ada ujub, bangga diri dan sebagainya. Kemudian kita juga memahami betapa pentingnya kedudukan ikhlas itu menjadi syarat diterimanya amal, maka dasarilah saja semua amal itu dengan keikhlasan. Orang-orang yang beramal tanpa keikhlasan, maka siap-siaplah dia akan merasa kecewa. Karena kadang-kadang ya buah daripada usaha itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika orang itu betul-betul niatnya mengharapkan pahala dari Allah, tidak akan pernah merasa rugi, tidak akan pernah merasa sia-sia dari apa yang dia lakukan. Orang ikhlas itu tidak pernah merasa rugi. Kenapa? Sekecil apapun yang dia lakukan, pasti ada balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dunia, lebih-lebih untuk di alam akhirat. Wallah alam, demikian Mbak Mardiana, yeah. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kalau ada baiknya kita pakai bersama insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Sumarlan dari Dewan Dakwah Lampung. Dan pendengar, semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Ustadz ya, tentang buah dari keikhlasan, tentunya bermanfaat untuk kita semua ya. Yang mana memang keikhlasan ini tidak selalu mudah ya, tapi dari situlah akan lahir rasa hati yang tenang, langkah yang ringan, dan hidup yang penuh keberkahan. Kadang memang manusia tidak bisa melihat apa yang kita perjuangkan, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap niat baik yang disimpan di dalam hati kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Selanjutnya pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah Lampung pagi.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Permintaan khususnya wisata ini dan juga untuk TKI. Kita sudah tahu ya, dari Malaysia ke Lampung, Lampung ke Malaysia itu menjadi nomor 1.

0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Senin 18 Mei 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung bersama maskapai Transnusa mulai menjajaki pembukaan rute penerbangan langsung Lampung-Kuala Lumpur. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pemerintah Provinsi Lampung bersama maskapai Transnusa mulai menjajaki pembukaan rute penerbangan langsung Lampung-Kuala Lumpur. Berikut laporan selengapnya.
1: Kita sudah tahu ya, dari Malaysia ke Lampung, Lampung ke Malaysia itu menjadi nomor satu.
2: Maskapai Transnusa menjajaki pembukaan rute penerbangan langsung Lampung-Kuala Lumpur sebanyak 3 kali seminggu. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan konektivitas internasional yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Provinsi Lampung. CEO Transnusa, Dato Bernard, mengatakan kebutuhan penerbangan langsung dari Lampung menuju Malaysia dinilai cukup tinggi. Selama ini masyarakat Lampung yang hendak berpergian ke Malaysia masih harus transit terlebih dahulu melalui Jakarta. Menurut Bernard, tingginya mobilitas masyarakat Lampung ke Malaysia untuk berbagai kepentingan menjadi salah satu alasan maskapainya mempertimbangkan pembukaan rute baru tersebut. Ia menambahkan Transnusa saat ini masih melakukan studi kelayakan guna memastikan rute internasional tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Kajian itu mencakup potensi pasar, kesiapan operasional, hingga peluang pengembangan sektor pendukung lainnya.
1: Permintaan khususnya wisata dulu dan juga untuk TKI. Kita sudah tahu ya, dari Malaysia ke Lampung, Lampung ke Malaysia itu menjadi nomor satu. Kita akan berusaha untuk memulakan penerbangan langsung dari Lampung ke Kuala Lumpur dalam mungkin waktu 3 bulan lagi. Untuk juga medical juga, banyak permintaan dari Lampung untuk medical di Malaysia. TKI, wisata, pekerjaan, ya dasi juga ada yang pergi shopping dan jual kuliner. Makanan di Lampung juga bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal menyambut positif rencana pembukaan penerbangan langsung tersebut. Menurutnya, kehadiran rute internasional akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Mirza mengatakan pembukaan rute Lampung-Kuala Lumpur diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, serta membuka peluang investasi baru di daerah. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandar Lampung memperkuat pengawasan terhadap anak dan remaja di lingkungan masyarakat menyusul terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan anak di bawah umur di Provinsi Lampung. Pengawasan dilakukan mulai dari tingkat kelurahan hingga lingkungan tempat tinggal warga. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Kami segera pemantauan.
4: Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan pengawasan terhadap anak-anak akan diperkuat melalui keterlibatan Pamong, Camat, Lurah, RT, Limnas, Babinsa hingga Babin Kamtibnas di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan agar anak-anak tidak terjerumus dalam pergaulan maupun aktivitas yang beresiko membahayakan keselamatan mereka. Selain pengawasan lingkungan, pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan meningkatkan edukasi kepada pelajar terkait penggunaan telepon genggam dan media sosial secara bijak. Eva Duyana menyebut pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada pelajar tingkat SMP di Kota Bandar Lampung terkait pentingnya pengawasan penggunaan handphone dan bahaya akses konten yang tidak pantas bagi anak-anak. Menurut Eva, pengawasan terhadap anak tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan orang tua, sekolah, guru, dan masyarakat agar anak-anak tetap berada dalam lingkungan yang aman dan positif. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung dan aparat kepolisian untuk mendukung penanganan kasus TPPO hingga tuntas.
3: Kami segera pemantauan, nanti insya Allah dibantu dengan Bapak Gubernur juga, Pak Kapolda, Pak Kapolres kami. Kami akan adakan sidang nanti kepada semua yang ada di anak-anak SMP yang ada di Kota Bandar Lampung. Bahwa menggunakan HP itu sekarang ini harus berhati-hati. Ayo kita sama-sama, kalau kita kolaborasi yang baik insya Allah. Apalagi kota adalah ibu kota provinsi. Baiknya kota insya Allah akan merambah kemana-mana. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolda. Kami juga akan mengawal insya Allah permasalahan ini selesai. tuntas sampai ke akar-akarnya.
4: Eva menyampaikan monitoring terhadap anak-anak di lingkungan masyarakat akan kembali diperkuat melalui keterlibatan aparat wilayah dan Satgas Perlindungan Anak agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, sekolah, dan orang tua dapat meningkatkan perlindungan terhadap anak-anak di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurianom Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung mulai melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID terus memperkuat strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Galih Prihantoro.
5: Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID terus memperkuat strategi pengendalian inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Analis kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Provinsi Lampung Antariksa Putra Negara mengatakan, Biro Perekonomian memiliki peran penting sebagai sekretariat TPID dalam mengorkestrasi langkah-langkah pengendalian inflasi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Menurutnya, hasil analisa dan rekomendasi dari TPID kemudian disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sementara pelaksanaan teknis pengendalian inflasi dilakukan oleh perangkat daerah teknis dan instansi terkait. Antariksa menjelaskan strategi pengendalian inflasi menjelang Idul Adha dilakukan secara rencana dan berbasis data. Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan pemetaan terhadap potensi kenaikan harga pada sejumlah komoditas menjelang momentum Hari Besar Keagamaan, termasuk memastikan ketersediaan stok pangan di pasaran.
6: Tentunya ini merupakan hal momentum-momentum ini merupakan hal yang terencana. Jadi strategi yang kita lakukan bukan sifatnya reaksional ya, tapi memang kita sudah lakukan beberapa pemetaan sebelumnya. Ada potensi-potensi kenaikan di beberapa momentum. Dan kita lakukan beberapa, memang sudah kita rencanakan beberapa strategi. Tentunya, TPID Provinsi Lampung itu melakukan mitigasi dengan berdasarkan evidence base ya. Kita lihat, melakukan pemantauan ketersediaan artinya stok, terus kita melihat kebutuhannya sehingga kita dapat mengantisipasi komoditi-komoditi yang mengalami kekurangan stok ataupun yang sebagian komoditinya itu berasal dari luar daerah. Jadi kita itu semua sudah kita antisipasi dengan kita melakukan pemantauan.
5: Untuk mengantisipasi potensi gejolak harga, TPID Lampung juga memperkuat kerjasama antar daerah guna menjamin kelancaran pasokan bahan pokok yang berasal dari luar wilayah. Menurutnya, peningkatan permintaan masyarakat menjelang Idul Adha dapat diredam apabila ketersediaan barang tetap mencukupi. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah dengan jumlah pembentukan koperasi desa merah putih terbanyak di Indonesia di luar Pulau Jawa dengan 345 unit yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Berikut laporan Siti Triani.
7: Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah dengan jumlah pembentukan koperasi desa merah putih terbanyak di Indonesia di luar Pulau Jawa. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat, hingga saat ini telah berdiri sebanyak 345 unit koperasi desa merah putih yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa dan kelurahan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan mengatakan, percepatan pembentukan koperasi dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah bersama TNI dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah yang belum digunakan secara optimal. Berbagai unit usaha disiapkan dalam koperasi desa merah putih, mulai dari gerai kebutuhan pokok, apotek, layanan kesehatan, distribusi LPG, layanan pembayaran listrik, hingga usaha pangan seperti beras dan jagung. Pemerintah berharap keberadaan koperasi tersebut dapat mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat desa.
8: Berdasarkan data terakhir, karena ini kan dinamis selalu bergerak, hari ini datanya sama dengan TNI juga 345 unit ya. Oh ya, ini dari Dinas Koperasi UMKM kita 345 unit yang sudah berdiri di Lampung. Dan ini merupakan yang terbanyak ya, yang merupakan terbanyak setelah Pulau Jawa. Unit usaha kita kan ada gerai-gerai, kemudian juga ada apotik, ada juga kesehatan, LPG, PLN, ya, dan juga bisnis-bisnis makanan pokok, beras, jagung.
7: Selain menjadi pusat layanan ekonomi masyarakat, koperasi juga diharapkan mampu membuka peluang usaha baru dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Saat ini, pemerintah daerah masih terus melakukan pendataan dan inventarisasi aset yang dapat dimanfaatkan guna memperluas pengembangan koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perikanan Waikanan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui pelatihan teknis dan penyaluran bantuan sarana-prasarana. Selain itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi akses permodalan serta pemasaran untuk mendongkrak nilai jual produk masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung.
9: Teknis maupun non-teknis memberikan bantuan sarana dan prasarana.
10: Kepala Dinas Perikanan melalui PLT Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Peningkatan Daya Saing Dinas Perikanan Waikanan pada 5 memaparkan bentuk dukungan kepada masyarakat. Dukungan tersebut menyasar pelaku usaha perikanan di berbagai wilayah. Kepada RRI, dirinya mengatakan Dinas Perikanan berkomitmen meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan teknis dan non-teknis. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha. Selain pelatihan, pihaknya juga menyalurkan bantuan sarana dan prasarana. Bantuan diberikan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah. Dirinya menambahkan, pembinaan kelompok perikanan terus dilakukan secara berkelanjutan. Pendampingan usaha juga menjadi fokus agar usaha berkembang.
9: Dinas Perikanan ini memiliki komitmen untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam sektor perikanan di Kabupaten Waikanan melalui pelatihan-pelatihan, melalui teknis maupun non-teknis, memberikan bantuan sarana dan prasarana dengan tersediaannya anggaran. Kalau dia umpamanya mereka membutuhkan ibaratnya kolam, tetapi kita tidak ada dana, tidak bisa kita bantu.
10: Gitu. Lebih lanjutnya, Dinas Perikanan turut memfasilitasi akses pemasaran hasil perikanan masyarakat. Upaya ini membantu meningkatkan nilai jual produk perikanan. Selain itu, Dinas membuka akses permodalan bagi pelaku usaha perikanan. Langkah ini diharapkan mendorong kesejahteraan masyarakat Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satreskrim Polres Waikanan amankan seorang pelaku penimbunan BBM 1 ton di Pakuan Ratu. Berikut laporan Romadona.
11: Unit Reskrim Polsek Pakuan Ratu Polres Waikanan berhasil ungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kampung Surupa Indah, Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto saat diwawancari oleh RRI di Satreskrim Polres Waikanan menjelaskan, tersangka berinisial H, 51 tahun, berdomisili di Kampung Surupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu. Di mana kronologis kejadian, petugas mendapat informasi dari warga bahwa diduga adanya peristiwa penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh saudara H di kediamannya. Atas informasi tersebut, petugas Polsek Pakuan Ratu langsung melakukan penyelidikan dan hasilnya berhasil mengamankan barang bukti berupa BBM bersubsidi jenis Pertalite dengan jumlah total 25 jerigen yang masing-masing jerigen berisikan 34 liter serta satu unit mobil Toyota Fortuner warna hitam milik tersangka.
12: Untuk barang bukti saat ini yang kita amankan berupa hampir 1 ton BBM jenis Pertalite. Ini BBM-nya sebanyak 25 jerigen. Nah, ini mobil yang digunakan untuk mendistribusikan BBM. Jadi BBM ini akan didistribusikan baru anggota masuk ke dalam ketangkap. Untuk tersangka yang kita amankan baru satu orang, inisial H, dan kami masih melakukan pengejaran terhadap saudara A yang ada di Lampung Utara. Undang-undang yang kita kenakan adalah pasal 55 Undang-Undang Migas tahun 2020 dengan ancaman di atas dari 5 tahun.
11: Kapolres mengatakan tersangka berikut barang bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tersebut yang jika ditotalkan sebanyak 850 liter serta dengan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut BBM dibawa dan diamankan ke Polsek Pakuan Ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perkara tersebut dilimpahkan ke Satreskrim Polres Waikanan sehingga atas perbuatannya pelaku penyalahgunaan BBM dapat diancam dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia. Inilah dia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
0: Sebanyak 1.800 atlet dari berbagai daerah di Sumatera dan Jawa ambil bagian dalam kejuaraan Gubernur Lampung Cup 2 Taekwondo Championship 2026 Grade C yang digelar di Bandar Lampung. Berikut laporan M. Priambudi.
14: Kejuaraan Gubernur Lampung Cup kedua Taekwondo Championship 2026 Grade C diikuti sebanyak 1.800 atlet dari berbagai Sumatera dan Jawa. Ketua Pelaksana Yuni Arkiansa kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan peserta berasal dari kategori kadet, junior, hingga senior. Bagi atlet pemula maupun atlet prestasi. Menurutnya para peserta berasal dari sekitar 70 dojang yang tersebar di seluruh kabupaten kota dan provinsi. Adapun daerah serta meliputi Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jawa Timur, hingga Banten. Yuni menilai kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mempererat silaturahmi antar dojang di wilayah Sumatera bagian selatan dan Pulau Jawa.
15: Untuk kejuaraan kali ini berjumlah 1.800 atlet ya, terdiri dari cadet, junior, senior, baik itu dia pemula maupun prestasi. Dari dojang ada sekitar 70 dojang dari tersebar dari 5 pengprov ya. Yang pertama Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Jawa Timur. Banten ya, satu dari Banten.
16: Di 5 provinsi?
15: 5, 6 dengan Lampung. Ini adalah salah satu program kerja dari pengprov TI Lampung ya. Kemudian juga dari sini kita bisa ajang silaturahim kami dari beberapa dojang yang tersebar di Sumatera dan Jawa. Kemudian juga dari kejuaraan ini diharapkan akan muncul atlet berprestasi ya, baik dia cadet, junior ataupun senior untuk mereka bersaing di tingkat nasional.
14: Selain itu, ajang tersebut menjadi bagian dari program pembinaan Pengprov Taekwondo Indonesia Lampung dalam menjaring atlet potensial menuju tingkat nasional. Diri berharap melalui kejuaraan tersebut akan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di level nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar, destinasi agriwisata menjadi salah satu usaha yang cukup menjanjikan. Salah satunya dengan dilakukan Asep Suherman, pemilik wisata petik melon Villa Merah. Selengkapnya dilaporkan Indra Ahmad.
17: Nah, omset dengan kita skala wisata petik melon ini agak menjanjikan. Kita bisa ada asumsi keuntungan sekitar 8 juta. Nah itu. Karena kita tahapnya masih belajar.
18: 8 sampai 10 juta.
17: 10 juta sekali panen per greenhouse.
18: Hamparan tanaman melon yang tertata rapi terlihat memanjakan mata setiap pengunjung yang datang ke destinasi wisata petik melon yang berada di Kelurahan Sumber Agung, Kota Bandar Lampung. Suasana hijau dan udara segar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ingin menikmati wisata edukasi sekaligus berburu buah segar langsung dari kebunnya. Berawal dari keinginan memanfaatkan lahan pertanian secara lebih produktif, pemilik kebun melon Asep Suherman berhasil mengubah kebunnya menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat. Tidak hanya menawarkan hasil panen melon yang berkualitas, pengunjung juga diberikan kesempatan melihat langsung proses budidaya hingga memetik buah sendiri. Asep Suherman mengatakan, awalnya usaha yang dilakoni sejak 6 bulan lalu hanya difokuskan untuk budidaya melon biasa. Namun, seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam dan edukasi pertanian, konsep wisata kebun mulai dikembangkan agar pengunjung mendapatkan pengalaman berbeda. Menurutnya, kualitas buah melon yang dihasilkan menjadi prioritas. Terlebih selain pengunjung, kebun melon Villa Merah miliknya juga ditargetkan dapat menembus pasar swalayan.
17: Kita mulai berjalan kurang lebih 6 bulan yang lalu. Kita masih tahap uji coba semuanya. Karena dalam proses melon ini nanamnya mudah tapi perawatannya agak susah. Karena kita ngejarnya kualitas bukan untuk market pasar umum, tapi ini pasar premium. Mm-hmm. Istilahnya skalanya skala supermarket gitu kan. Mm-hmm. Dan harganya pun beda dibandingkan dengan skala untuk pasar lokal. Mm-hmm. Kalau mungkin pasar estimasi di lokal kayak Bambu Kuning atau yang lain, mungkin per kilo sekitar 10.000. Kalau di kita ini karena premium dengan fasilitas hidroponik, kisaran di sekitar 25-30 per kilogram.
18: Terdapat beberapa varian melon yang menjadi unggulan di kebun melon Villa Merah. Asep Suherman mengatakan, dengan 5 greenhouse kebun melon di lahan yang memiliki luas 7.000 meter persegi tersebut, melon dengan jenis Golden Langkawi menjadi primadona pengunjung.
17: Varietasnya ada lokal kita kayak Kinanti, Alisa, terus kita juga sekarang lagi uji coba untuk produk luar. Kita pakai sekarang uji coba Vietnam dengan PA95, Dalmatian, terus Hamigua itu kan. Hmm. Nah, kalau untuk yang produk lokal aja kita coba Tunas Agro ini ada Golden Alisa, Golden Kinanti. Uh-uh. Nah, yang untuk jadi primadona di greenhouse kami di Sukaharum at Villa Merah ini adalah Langkawi. Golden Langkawi dengan kemanisan kisaran di 16-18 kadar manisnya.
18: Saat ini Asep Suherman mengaku bersyukur karena telah dapat merasakan hasil manisnya yang diperoleh dari wisata petik melon yang dimilikinya. Dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan, dia dapat meraup keuntungan hingga 40 juta rupiah.
17: Kalau untuk melon ini, kalau pas hasil bagus menjanjikan mas. Antara input sama outputnya tuh mungkin kalau kita berbicara modal, pupuk atau bibit, misalkan sekitar 5 jutaan, 2 bulan untuk masa dari kita mulai tanam sampai ke panen. Nah, omset dengan kita skala wisata petik melon ini agak menjanjikan. Kita bisa ada asumsi keuntungan sekitar 8 juta. Nah itu, karena kita tahapnya masih belajar.
16: 8 sampai 10 juta.
17: 10 juta sekali panen per greenhouse.
16: Per greenhouse.
17: Dengan masa volume tanaman kurang lebih di 500 pohon.
16: Oh, berarti kalau dikali 5 bisa 40-an itu.
17: Insya Allah bisa gitu loh mas. Kalau jadi semua.
16: Kalau jadi semua ya.
17: Iya. Menjanjikan semuanya kok.
16: Itu per berapa bulan bisa dapat keuntungan 40?
17: Itu sekitar 3 bulan 4 bulan dengan 5 greenhouse ya.
18: Sementara di tengah hujan deras, salah seorang pengunjung, Ivan Mardianto, mengaku sudah 2 kali berkunjung ke kebun melon Villa Merah. Dia mengaku kualitas melon di Villa Merah sangat baik dengan rasa dan aroma yang berbeda dari buah melon pada umumnya.
19: Nama lengkap mas?
20: Nama lengkap Ivan Mardianto kan?
19: Ya. Mas, udah berapa lama berkunjung?
20: Saya udah 2 kali sini.
19: Udah 2 kali?
20: 2 kali.
19: Tahu dari mana mas?
20: Dari media sosial.
19: Dari media sosial?
20: Iya.
19: Ngajak keluarga ke sini mas?
20: Oh iya, pasti sama saudara-saudara, anak-anak.
19: Biasanya kalau beli berapa banyak nih mas?
20: Ya kadang-kadang kiloan sih.
19: Kiloan gitu. Ya gitu.
20: Paling bawa 3 plastik itu gitu. Tapi pas panennya kan lagi seger-segernya, bagus juga ini hasilnya. Manis.
19: Oh, rasanya gimana mas?
20: Kalau rasa manis.
19: Manis.
20: Kelas lah itu, bagus premium bener.
19: Ada niat untuk kesini lagi mungkin ya mas ya?
20: Ya nanti pasti kesini lagi kayaknya. Menarik, bagus tempatnya juga. Adem, dingin, pegunungan, cocok lah, alam.
19: Baik, terima kasih.
20: Siap.
18: Hal senada diungkapkan pengunjung lainnya, Juanda Firdaus. Dia mengaku baru pertama kali datang ke kebun melon Villa Merah. Juanda mengaku tertarik datang karena ingin merasakan pengalaman memetik melon langsung dari kebun dan dapat menjadi edukasi keluarganya.
21: Saya baru pertama kali ke kebun Pak Hermannya hari ini sih. Udah lama denger-denger ya. Ada bisa mampir langsung. Suasananya sejuk banget ternyata. Saya taunya dari IG Instagram. Kemarin ada lewat reel, banyak yang upload pas lagi panen. Terus dikasih tahu sama teman-teman kantor, katanya sih buahnya manis, tempatnya bagus buat foto-foto. Kesan pertamanya bagus banget, buahnya rapi, melonnya gede-gede, dan Pak Hermannya ramah banget pas dijelasin cara nanamnya. Jadi ingat kalau kerja di kebun tuh gak gampang, tapi hasilnya memuaskan. Tempatnya juga cocok buat edukasi anak-anak biar tahu proses tanamnya dari awal.
18: Di sisi lain, Juanda berharap kepada generasi muda saat ini dapat jeli dalam melihat peluang usaha perkebunan yang saat ini dinilai kurang diminati generasi milenial.
21: Harapan saya sih untuk anak muda, lihat pertanian itu punya peluang besar kalau dikemas modern. Kayak kebun Pak Herman ini, udah pakai medsos buat promosi. Jadi anak muda juga tertarik datang. Mudah-mudahan ke depan makin banyak yang mau coba terjun. Karena selain nguntungin, kita juga bantu jaga ketahanan pangan. Pertanian keren kok, bukan kerjaan yang kuno.
18: Keberhasilan wisata kebun melon Villa Merah menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak hanya mampu menghasilkan produk pangan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan kreativitas dan pengelolaan yang baik, agrowisata dinilai mampu menjadi peluang usaha yang terus berkembang sekaligus mendukung perekonomian masyarakat lokal.

Mendengar demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, Anda masih tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat pagi untuk Anda nih pendengar yang baru aja bergabung di 90,9 FM pendengar. Dan kami akan update nih informasi lalu lintas ya, yang kami pantau melangsung melalui CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Dari kawasan Stasiun Tanjung Karang, arus kendaraan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar pendengar. Aktivitas masyarakat nih terlihat mulai banyak yang berangkat bekerja ya, sekolah hingga juga berbelanja ya. Ya, membuat lalu lintas cukup padat tapi kendaraan masih bergerak dengan baik tanpa hambatan berarti pendengar. Sementara itu di depan Mall Bumi Kedaton maupun di bawah flyover MBK pendengar, kondisi arus lalu lintas juga terpantau ramai dan lancar, dan pengendara juga kami himbau ya untuk tetap menjaga jarak aman, juga mengurangi kecepatan saat melintas dan selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Dan untuk Anda nih yang pagi hari ini mulai beraktivitas, jangan lupa sarapan terlebih dahulu pendengar ya. Sarapan tentunya penting nih untuk menjaga energi dan juga konsentrasi Anda agar aktivitas hari ini berjalan lebih semangat dan juga lebih produktif. Tetap berhati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan semoga perjalanan Anda akan menyenangkan. Bersama kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi tentunya dalam Lampung pagi ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar. Ya, pendengar di manapun Anda berada, untuk Anda nih yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Pagi hari ini cuacanya di seputaran Pekalongan Bandar Lampung agak galau ya. Mudah-mudahan suasana hati Anda enggak galau seperti cuaca di pagi hari ini, pendengar. Kami akan hadirkan nih informasi untuk Anda di mana Lampung saat ini pendengar menjadi salah satu daerah paling aktif ya dalam pengembangan koperasi desa dan kelurahan di Indonesia. Saat ini Lampung ini udah punya ataupun sudah memiliki 345 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau dikenal dengan KDKMP, dan pastinya ini sesuatu yang keren ya pendengar, karena jumlah ini menjadikan Lampung sebagai daerah dengan KDKMP terbanyak di luar Pulau Jawa. Kita kasih aplaus dulu nih untuk Lampung. Ya, dan informasi ini juga disampaikan langsung nih oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yaitu Marindo Kurniawan saat beliau mengikuti peresmian KDKMP Nasional secara virtual pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Acara ini pendengar dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan koperasi ini nantinya bukan cuma sekedar tempat simpan pinjam aja pendengar. KDKMP ini di Lampung akan punya banyak sekali layanan ya yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari, mulai dari gerai kebutuhan pokok, apotek, layanan kesehatan, penyaluran gas LPG, layanan PLN, sampai usaha pangan seperti beras dan jagung. Jadi bisa dibilang pendengar, koperasi ini akan jadi pusat pelayanan ekonomi masyarakat desa dan juga kelurahan. Dan yang paling menarik lagi adalah pemerintah Provinsi Lampung pendengar bersama dengan TNI juga sedang melakukan inventarisasi aset daerah untuk mempercepat pembangunan koperasi-koperasi ini. Salah satu lokasi yang mulai ataupun sudah masuk pendataan ada di kawasan Wai Halim. Nah, pendengar, kalau menurut Anda nih, apakah keberadaan koperasi seperti ini bisa membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita, atau mungkin koperasi modern seperti ini apa nih yang ingin Anda lihat hadir di daerah Anda? Wah, pastinya semuanya punya pemikiran yang berbeda-beda ya. Tapi apapun pemikiran Anda saat ini pendengar, kita doakan mudah-mudahan koperasi Merah Putih ini bisa semakin maju ke depannya. Dan menantikan pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program 3 Era di Jakarta untuk mengikuti warta berita. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah, dan arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
3: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
4: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu